0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit, satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam, kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, dan ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Kalau tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Trodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: pada ini hari lebih 20 menit. Saya juga mendengar.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada serta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial

0: 아마 딱이.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh.
3: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat waktu itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami mendengar. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 RRI. Masih bersama kami dan selamat merayakan hari raya Idul Adha yang kedua. Ya, untuk hari ini masih dalam suasana liburan begitu, tentunya akan weekend long ya. Long weekend maksudnya. Di edisi kesempatan saat ini. Dan sesaat lagi juga pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau nanti dengan sejumlah informasi juga yang sudah disiapkan. Jadi tetap bersama kami. Kita akan kembali nantinya di Pro 1 Sanggau.

0: Dan pagi ini juga tampak ya, ada beberapa masyarakat ya cukup ramai dibandingkan hari-hari biasanya begitu ya. Dan bagaimana di tempat Anda saat ini ya, suasana Idul Adha 1447 Hijriah di hari yang kedua ini, momen hari besar keagamaan ya, momen silaturahmi, maaf memaafkan, kemudian juga untuk Anda yang mungkin sudah menyempatkan waktu bisa kumpul bersama keluarga, ini satu momen hal yang membahagiakan ya. Artinya mungkin sudah lama tidak jumpa, ada rindu ya terhadap apa saudara ya, kemudian orang tua atau anak-anak lain sebagainya. Dan tentu ya pemanfaatan momen ini juga benar-benar dirasakan oleh umat Islam tentunya ya, dalam perayaan Idul Adha di tahun 2026 ini. Nah, suasana seperti apa di tempat Anda? Mungkin Anda bisa berbagi juga bersama kami pagi hari ini ya. Kami juga buka atensi untuk Anda bisa berbagi seperti apa suasana Idul Adha mungkin di Kabupaten Sanggau sendiri, ataupun Anda yang ada di wilayah perbatasan, sekedar berbagi sharing ya pada pagi hari ini. Kami buka juga di line telepon 0875383810365 atau di WhatsApp di 0811575494. Nah, mungkin ada kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan unik yang mungkin setiap tahun Anda laksanakan bersama family ya. Bisa Anda juga sampaikan bersama kami, kemudian juga kegiatan-kegiatan serupa lainnya ya. Dan bagaimana juga dengan kondisi di sekitaran Anda, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan bersama kami, dan pastikan informasi atau sharing Anda adalah satu hal yang benar ya. Nah, ini juga menjadi kebersamaan kita di pagi hari ini. Kami juga masih menghadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar, yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rpi.co.id. dan selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda yang mungkin saat ini sudah dalam perjalanan menuju tempat kediaman Anda ya, atau Anda yang saat ini masih suasana santai di rumah ya. Dan selamat pagi juga kami menyapa Anda, Bapak Ibu Tani ya, barangkali yang saat ini sudah berada di kebun ladang sawah ya, mungkin ada aktivitas yang tidak bisa ditunda-tunda lagi gitu ya. Nah, silakan sampaikan juga bersama kami pagi hari ini, Anda bisa bergabung ya, kami kasih ruang ya untuk Anda bisa bergabung. Dan saudara pendengar, untuk informasi-informasi lainnya juga kami masih hadirkan ya. Kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin di pagi hari ini sedang santai atau dengan kegiatan hobi Anda. Nah, ini juga satu hal yang menarik ya. Artinya memang kebahagiaan tersendiri gitu ya kalau terkait dengan hobi. Baik, saya coba terima dulu di line telepon, ada siapa di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi, Bang Krim.
0: Selamat pagi, semangat pagi, Mbak Miati. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Mbak Miati. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Baik, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Bang Ukrin. Amin. Cuaca pun cerah nih, Bang Ukrin.
0: Iya, ini dari pagi saya lihat cuacanya cerah sekali nih, Mbak Miati.
1: Udah panas, matahari udah bersinar, sempurna.
0: Baik, kalau di sekitar tempat tinggalnya Mbak Miati saat ini, mungkin dari kemarin Mbak Miati melihat situasi kondisinya seperti apa, Mbak Miati?
1: Kok mengenai korban ya, Bang Ukrin? Alhamdulillah di Masjid Al Jihad itu ada kemajuan juga sih, Bang Krim.
0: Iya, kemajuan?
1: Kemajuan bisa sapi kan 2-3 ekor.
0: Iya.
1: Nah, kemarin ini ada 6 ekor sapi, Bang Krim.
0: Ada 6 ekor sapi.
1: Iya. Alhamdulillah ya. Kita syukurin aja yang melaksanakan kurban ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kebaikannya untuk rakyat yang kurang mampu, yang membutuhkan gitu, Bang Krim ya. Kayaknya sepanjang jalan di Sanggul dari Masjid An-Nur terus Masjid Nurjana juga ramai yang ini juga Mbak Anung Tanggung Kering.
0: Tahun ini memang ada peningkatan jumlah hewan kurban yang dikurbankan ya.
1: Betul.
0: Kalau
1: ya semoga orang apa namanya yang muslim ini semakin apa silaturahminya semakin mendekati apa kayak pemerintah yang untuk rakyatnya. Semoga sampai tujuannya bagus, jadi berkah barokah,
0: barokah. Ya. Amin.
1: Ya semoga yang udah apa menjalankan korban ini diberi kesehatan selalu sama keluarganya, semua yang menjalankan ibadah haji, semoga hajinya pun makbul Bang Ukrib ya.
0: Amin. Tapi
1: kemarin sebelum Idul Adha itu hari Minggunya tuh ada Pak Haji pun meninggal gitu Bang Ukrib.
0: Oh begitu.
1: Semoga husnul khatimah di belakang itu apa namanya Indomaret tuh Bang Ukrib.
0: Turut berduka cita.
1: Iya, terima kasih. Semoga ya usulul khatimah amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji. Pak Haji Marwoto Bang Kring.
0: Pak Haji Marwoto ya?
1: Haji Marwoto, Pak Haji Marwoto ya. Iya. Terus sakit pun dah 5 bulan yang lalu Bang Kring.
0: Semoga amal ibadah
1: juga sih.
0: Ya, diterima sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
1: Amin.
0: Kalau terkait
1: Ya,
0: kalau terkait pembagian hewan kurbannya, apa sudah selesai semua, Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sudah selesai semua, Bang Ukrim.
0: Kemarin ya.
1: Amanah itu sudah diselesaikan semua dengan baik gitu, Bang Ukrim.
0: Berjalan dengan lancar. Ini menjadi harapan kita. Kalau Kalau suasana masyarakatnya gitu ya, apakah ada silaturahmi juga, kunjung-mengunjungi antar keluarga lah terutama ya?
1: Ada juga sih Bang Krim. Sebagian yang ada, kemungkinan ada yang pulang kampung juga gitu Bang Krim.
0: Betul.
1: Liburan juga ini kan.
0: Betul.
1: Jadi beliau tuh memanfaatkan untuk ketemu keluarga yang di kampung gitu Bang Krim.
0: Betul, karena biasanya kalau nggak sempat Idul Fitri pulang, ya mungkin di saat Idul Adhanya bisa balik. Betul. Gitu ya, bisa pulang ketemu sama keluarga ya.
1: Soalnya berapa ini kan ada libur agak lumayan berapa hari kan?
0: Iya, ada beberapa hari.
1: Oke, gitu aja Bang Krim ya.
0: Siap.
1: Semoga selalu Bang Krim.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati keluarga Bang Krim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miati di depan Kopi Sanggau ya. Nah ini real informasi yang disampaikan juga bagaimana kondisi dari hari pertama Idul Adha di wilayah Sanggau, khususnya di Masjid Al Jihad ya Sanggau, Bunut Sanggau ya. Jadi berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan untuk hewan kurbannya ada peningkatan jumlah ya, khususnya di Masjid Al Jihad itu ada 6 ekor tadi disampaikan ya, yang sudah didistribusikan semua, sudah dibagikan kepada penerima manfaatnya dan berjalan dengan lancar ya. Kemudian juga momen Idul Adha tahun ini juga dimanfaatkan masyarakat Sanggau, khususnya di Bunut Sanggau ini, untuk silaturahmi terutama antar keluarga gitu ya, yang memang menjadi momen gitu ya. Dan tadi juga disampaikan bagaimana kita lihat ya, kalau untuk Kabupaten Sanggau sendiri dari 750 ekor hewan kurban tahun lalu ya, di tahun 2026 ini ada peningkatan ya, 840-an ekor sapi dan juga kambing yang memang menjadi hewan kurban ya pada tahun ini. Jadi ada peningkatan, wah ini cukup tinggi lonjakan peningkatannya ya, meskipun kalau kita lihat memang ada pergerakan naik turun ekonomi masyarakat terpantau dari misalnya harga sejumlah komoditas ya. Kalau Sanggau ini dominan gitu ya, kalau masyarakat taninya atau pekebunnya seperti sawit, ada penurunan sedikit harga sawit. Kemudian juga beberapa komoditi lain, ini bukan menjadi tantangan untuk masyarakat bisa berkurban di tahun ini ya. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Green, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Putra Mayo, selamat pagi, Pak.
2: Pagi, sudah kopi, Kak.
0: Kopi, saya sudah masuk, Pak. Pagi-pagi buta, saya sudah masuk kopi ini, Pak.
2: Kue
0: ada, Pak, ya. Tapi, apa ya, kalau pagi itu paling sepotong, dua potong lah, biasanya begitu.
2: Cukup, ya, banyak-banyak.
0: Bapak tahu namanya kue, apa sih namanya? Saya lupa, itu yang isinya kacang hijau itu loh. Apa sih? Lumpia apa ya? Bukan ya?
2: Pokoknya kue lah ya.
0: Iya.
2: Apa tema hari ini?
0: Suasana Idul Adha, Pak. Kalau di tempatnya Bapak di Lanong Bonti seperti apa, Pak? Khususnya umat muslimnya mungkin yang terpantau ya, Pak ya. Apa merayakan Hari Raya Idul Adha nih?
2: Kayaknya kalau di tempat Lanong sih tidak ada. Cuma hari Selasa kemarin kami ada jual sapi untuk orang balik karangan. Biasanya kalau kami itu kan tetap orang beli empat yang langganan nanti ke tempat kami.
0: Di setiap ekor. Ya, setiap momen Idul Adha ya.
2: Tetap mereka ya langganan, tapi tahun depan tidak ada lagi sapi jen. Tidak ada lagi, soalnya tidak agak susah hidupnya, Pak.
0: Kenapa, Pak?
2: Rumputnya agak kurang.
0: Oh, rumputnya jadi, kurang.
2: Betul. Tapi kalau untuk bon, saya dengar kemarin ada 7 ekor sapinya. Kami itu mereka yang dari balai 4 yang ngambil kemarin hari Selasa itu.
0: Bapak ternak sapi juga ya, Pak?
2: Ya, adik saya yang ngurus, tapi saya tidak. Sekarang tak habis. Tahan sakit betul. Kita tuan agak kurang pas dengan badan kondisi berantau agak. Wah, susah kalau tapi itu harusnya tekun gitu kan.
0: Betul.
2: Itu nanti di uangkan ya dan disimpan kiket dah dibeli tu ke apa dan
0: berjalan. Secara teknis ya.
2: Kalau tuan gitu caranya gitu. Nah kalau sapi kan sering lepas banget dia sendiri kemarin tuh sampai tengah hari sapinya nyangkut di hutan segala mata ucapan dulu selamat hari Idul Fitri bagi umat Islam yang mereka lahir batin mungkin itu dah ada
0: bagaimana.
2: Kalau berkeliling ucapkan selamat juga kan.
0: Saya ikut mengucapkan selamat untuk saudara-saudara kita umat Muslim, ya kan?
2: Ya, kalau saya ucapkan selamat kepada berkeliling.
0: Selamat berkurban, ini momennya juga begitu ya.
2: Kemarin yang kami kemarin agak murah harganya. 17.500 ya satu ekor.
0: Tergantung bobotnya mungkin, Pak.
2: Memang agak bobot itu tahun kemarin itu 18 juta tahun yang lewat 18 juta agak tahun yang lewat 18 juta
0: itu ukuran berapa kilo, Pak?
2: Enggak tahu kan, enggak ditimbang
0: pakai ekor gitu ya, Pak ya, satu ekor gitu
2: pakai ekor kayak
0: kan dilihat kualitas sapinya juga.
2: Itu yang kami ke sapi namanya dari sapi Bali enggak kak sapi.
0: Kalau di sana jarang, Pak, yang hidup apa jenis sapi yang besar-besar itu loh, Pak.
2: Kayaknya jarang nih.
0: Jarang ya. Sapi lokal lah istilahnya ya.
2: Kayak sapi lokal. Kalau saya sudah lama nekun itu karena dia sudah sakit-sakit lah. Kalau sudah sakit jangan maksa. Lalu kita yang kadang-kadang sakit tuh. Hari sapi itu di rata sejut bangsa dia untuk sekali kita mana-mana mana biasa kami diikat 8 bola
0: itu perawatan ekstra ya, kita harus pantau terus gitu, Pak ya.
2: Adik kami tak tahu dengar anak bilang sapi lepas cari mana-mana.
0: Iya
2: saya sedang jatuh bahin uang kamu simpannya di CU atau deposito
0: nanti
2: bunganya dapat 150 juta aja diuangkan. Sudah kalau 6 bulan atau setahun ya dapat satu ekor sapi dong, itu aja satu ambil pikir.
0: Betul.
2: Sapi itu kalau di deposito itu tidak ada istilahnya, kita demam.
0: Betul, betul sekali.
2: Gitu ya. Dan juga berkorban itu saya melihat di Bonti itu kalau orang Kristen pun dibagi ke sekitar itu.
0: Ya, di sekitar masjid itu yang non Muslim juga dibagikan Pak ya?
2: Kalau di Bonti itu dibagikan kayaknya kan?
0: Ya, di Sangkau juga ya, seperti itu.
2: Mungkin tidak ada.
0: Ini khusus masyarakat yang ada di sekitaran masjid Pak?
2: Di Tulang Merah dan kan?
0: Ya.
2: Kalau mama bapak di berdua dapat enggak?
0: Lokasi rumahnya ini Pak, kalau agak jauh kan ada radarnya juga nih, maksudnya yang mungkin sekitar-sekitaran lah dapat gitu. Biasanya dari pengurus masjidnya atau panitianya biasanya begitu.
2: Kalau rumah mungkin di berdua itu jauh dari masjid.
0: Agak jauh Pak.
2: Gila kalau gitu.
0: Ya, tapi selama untuk teman-teman atau yang berada di sekitar masjid lah gitu ya, mendapatkan juga.
2: Mau saya tanyakan sedikit nih. Hari Jumat satu kemarin tuh ada gangguan tanggal tuh.
0: Jumat. Ya ada ini ya, ada perbaikan pemancar kita Pak di atas. Ini rekan kami.
2: Ada aktif habis itu. Terlalu susah. Sebelum mau saja lalu hilang. Dicari hari sorenya sampai ada dangdutnya ada. Sabtu tidak ada agak.
0: Ya.
2: Pikiran sudah agak sedih pikiran ini. Sudah hari Minggu sudah baru dah. Aku kira mungkin gangguan internetnya kali atau apa. Tanya di mereka. Nikah keririn, aku tidak tahu. Lalu Bang Baklin ini kemarin Bang Pido ya.
0: Iya.
2: Kayaknya sekarang dari jam 8 sampai jam 11 ya. Jam 8 jam 11 kayaknya.
0: Kalau tergantung Pak ya, kalau dibagi 3-4 ya sampai jam 11. Tapi kalau dibagi 4-4 tetap jam 10.
2: Kadang-kadang jam 10.
0: Ya.
2: Biasa ganti tip lagi. Kadang sampai jam 11. 11 sampai jam 16.
0: Betul.
2: Sampai jam 18.
0: Tergantung pembagian part ya Pak ya. Pak Putra Mayau, kalau di Bonti itu khususnya di tempatnya Bapak gitu ya, ada juga masyarakat yang Muslim gitu ya?
2: Ada sih, tapi beberapa orang aja sih.
0: Beberapa.
2: Satu orang ya. Cuma yang kalau ada sih yang dulunya pindah ke Bonti, ke Bonti itu banyak yang mau apa orang tadi saja. Itu kan menurut informasi itu yang saya dengar kemarin tuh, kalau yang malak tuh dapat data banyak dari yang Muslim biasa.
0: Sama ya, sama dapatnya ya.
2: Ya. Dan dapat lebih banyak dari
0: baik.
2: Ada persennya katanya.
0: Baik, Bapak terima kasih Pak atas masukannya Pak.
2: Ini ya Bang Klin. Karena kemarin tuh saya dengar tuh waktu kondang itu. Banyak juga yang pendengar yang enggak sedikit. Bilang kecewa, enggak juga kan Abang Pido tuh sampai lapang ditampung ini kan. Lalu jangan-jangan ditampung nanti enggak diputar di sini. Tapi kalau Mbak Kika itu mulai pengaturnya. Mbak Kika itu kira 4-5 atau ditampung. Habis itu dua lagu, putar lagu itu langsung putar. Selesai jadinya. Kayak Mbak Kika, Mbak tanya Bang Pido saja, semua orang ditampung semuanya. Lalu Bang Dendi yang nagih kemarin masa ditampung.
0: Iya. Kalau lagu yang ditampung Pak ini tidak wajib dihadirkan Pak sebenarnya. Kalau ada waktunya bisa dihadirkan gitu loh.
2: Pokoknya kita gitu, jangan ngomongnya, jangan ditampung semuanya, Pak.
0: Namun, tapi pendengar saya pikir lebih paham juga ya, kalau ditampung kan belum tentu juga bisa diputar gitu, tergantung waktunya ada atau enggak gitu.
2: Betul gitu, tapi ini benar pun cukup sampai 5 misalkan atau 4 kan, putar 2 ditampung 2 kan, di situ lah, tapi jangan sampai 10
0: telepon 1 siap terima kasih Pak. Ya.
2: Kalian doanya kita. Enggak saya dah. Masih maaf. Oke lah.
0: Siap.
2: Kalau yang sampai 10. Tanya aku, udah lah.
0: Baik. Terima kasih Pak Putra Mayau. Siap. Sehat bersama keluarga Pak.
2: Gimana?
0: Cerah ini Pak, ini cerah sekali ini.
2: Sama enggak di kampung kami.
0: Iya, bagus cuacanya Pak.
2: Kami itu turun harga dikit nih.
0: Turun harga dikit ya.
2: Kayaknya di Bengki itu rata-rata 23, 24. Yeah. Yang dulunya 32. Itulah banyak orang nyumpah sana kayaknya di Facebook.
0: Iya.
2: Semoga dilakukan ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Putra Mayau, selamat pagi Pak.
2: Pagi.
0: Baik. Ada Pak Putra Mayau di Lanong Desa UP, Kecamatan Bonti ya. Ya, bersama kita pagi hari ini sekedar berbagi gitu ya, bagaimana momen atau kegiatan masyarakat di Idul Adha 2026 tahun ini gitu ya. Cukup ramai juga di sana, kemudian kegiatan aktivitas masyarakat lainnya gitu ya. Anda mungkin ingin berbagi juga bersama kami ya, masih ada waktunya kurang lebih 5 menit nih. Ya, silakan di layan telepon ya 0857538103 65. Tadi Ibu Miati juga ya di Kompi Sanggau ya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dari kemarin, penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban juga kepada masyarakat ya, itu juga dilakukan. Kemudian tadi Pak Putra Mayu juga sampaikan ya, masyarakat sekitar ya tidak pilih-pilih, mau muslim atau non muslim juga dibagikan oleh para pengurus masjid ya, yang ada di masing-masing wilayah setempat begitu ya, yang mungkin tidak terlalu jauh dengan area masjid ya. Ini juga dilakukan setiap tahunnya seperti itu. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya ya, menemani tengah ruang dengar Anda pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selamat pagi ya, selamat bergabung untuk Anda yang bergabung. Cuaca cerah sekali di kawasan Sabang Merah Sanggau. Kami kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidop gak Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
18: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik, males, drama banget.
19: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
20: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan di Sbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, menyebutkan pihaknya menemukan gejala abses atau nanah pada hati sapi. Satu sapi kurban saat pemeriksaan postmortem pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, Rabu 27 Mei 2026. Meski ditemukan infeksi pada organ hati, ia memastikan daging sapi kurban tersebut tetap aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Iwan menjelaskan, pemeriksaan postmortem dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum daging didistribusikan kepada masyarakat. Pemeriksaan meliputi pengecekan organ dalam, jaringan hati, hingga kondisi fisik daging guna mendeteksi adanya penyakit tertentu. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan abses pada hati sapi dengan diameter sekitar 5 cm, dikatakan bagian organ yang terindikasi mengalami infeksi, kemudian langsung dipisahkan untuk mencegah tercampur dengan bagian yang masih sehat. Dan juga menegaskan organ yang terindikasi infeksi tersebut langsung dipisahkan agar daging kurban dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan akan terus dilakukan selama proses penyembelihan kurban berlangsung.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Eh, lihat! Diskon gede nih! Aku mau beli yang ini, ah! Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Pendengar, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini bersama para pekerja migran Indonesia, dan kegiatan tersebut juga berlangsung di kawasan perkebunan Salkra Kedup 2, wilayah Serian, dan juga menjadi simbol kebersamaan antara perusahaan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Pengurus sumber daya manusia Salkra Kedup 2, Alexander Wong, mengatakan kegiatan Idul Adha bersama pekerja Indonesia ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam mendukung industri perkebunan di Sarawak. Nah, perayaan Idul Adha ini melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, serta silaturahmi bersama pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Dan ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang selama ini aktif menjalin komunikasi dan mendukung kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan Malaysia. Oleh sebab itu, momentum Hari Raya Kurban ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memberikan penghargaan kepada para pekerja migran. Menurut Alexander, hubungan yang baik antara perusahaan dan pemerintah dan pekerja migran ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan dunia usaha di Sarawak, sehingga silaturahmi bersama pekerja terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan. Sementara itu, Konsulat Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengapresiasi perhatian perusahaan dan pemerintah Sarawak terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya melalui kegiatan sosial dan keagamaan pada momentum Idul Adha. Negara memastikan perlindungan kepada warganya dengan meningkatkan kerjasama bersama pemerintah Sarawak Malaysia. Yeah.

Abdullah juga mengingatkan para pekerja migran Indonesia agar terus menjaga nama baik bangsa selama bekerja di luar negeri. Ia meminta WNI di Malaysia mematuhi aturan hukum setempat, ya, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan kerja. Jadi ada sekitar 200 ribu warga kita yang tersebar di puluhan perusahaan pekerja perkebunan wilayah Sarawak, dan hal ini disampaikan oleh Abdullah Zulkifli. Konjen RI Kuching, ya, Abdullah Zulkifli menyampaikan kegiatan Idul Adha tersebut juga menjadi gambaran eratnya hubungan sosial antara pekerja migran Indonesia dengan perusahaan perkebunan di Malaysia. Nah, selain memperkuat nilai keagamaan, perayaan kurban juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar sesama warga negara Indonesia di perantauan.

Hanya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chowa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chowa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chowa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
7: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
8: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
9: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya...

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Wandi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Pin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah
3: Waspada,
2: Radio Republik
3: teliti,
2: Indonesia.
3: Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan dan ikuti di program acara di Pro 1 RRI Sangkau. Dan pada kesempatan saat ini kembali bersama kami untuk di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi, tentunya kami kembali menghadirkan cek fakta kali ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, satu informasi di Cek Fakta kali ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Rovers MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Rovets MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi ini pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikom.
4: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
3: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Dialog pagi RRI Antikong.
11: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
12: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
3: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya, di mana masih terkait dengan informasi berkenan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sangkau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikannya saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sangkau, Rabu 27 Mei 2026. Ia juga menyampaikan hari raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam

kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama para pekerja migran Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan perkebunan Salkra Kedup 2 wilayah Serian dan menjadi simbol kebersamaan antara perusahaan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Pengurus Sumber Daya Manusia Salkra Kedup 2 Alexander Wong mengatakan kegiatan Idul Adha bersama pekerja Indonesia merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam mendukung industri perkebunan di Sarawak. Perayaan Idul Adha melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, serta silaturahmi bersama pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang selama ini aktif menjalin komunikasi dan mendukung kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan Malaysia. Oleh sebab itu, momentum Hari Raya Kurban ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memberikan penghargaan kepada para pekerja migran. Informasi ini juga pendengar masih dikutip dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.
7: Baik, Anda masih bersama kami. Dengan demikian, baru saja kita dengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya, kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi menjelang siang. Nanti sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan sejumlah informasi-informasi juga yang sudah disiapkan di sana hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Endikong pagi ini mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
8: Sayap-sayap burung patah, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, baik, selamat siang, semangat siang ya para pendengar. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga baik-baik saja dan masih dalam kondisi yang sehat serta menjaga yang namanya semangat. Oke, para pendengar, di kesempatan siang hari ini, di Sanggau siang ini ya, edisi hari Kamis 28 Mei 2026, bersama saya Teguh Samuel di meja siaran akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu di studio ya menunjukkan pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga cuaca cukup cerah ya para pendengar di kawasan Taman Sabang Merah, Bumi Daranante, Kota Sanggau di siang hari ini. Dan tentunya buat para pendengar yang saat ini ya mungkin sedang bersilaturahmi ke rumah keluarga, ke rumah kerabat, karena masih bertepatan juga dengan cuti ya, cuti Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga tentunya buat pendengar ya yang hari ini masih libur bekerja, tentunya manfaatkanlah waktu libur kamu dengan baik, kemudian juga lakukanlah kegiatan-kegiatan produktif, jangan biarkan waktu terbuang dengan percuma. Oke pendengar, di jam 10 lebih 14 menit ya waktu Indonesia Barat saat ini hingga nanti menjelang pukul 11, saya akan hadirkan berbagai informasi menarik untuk Anda dan tentunya akan saya selingi dengan koleksi lagu-lagu terbaik yang sudah saya pilihkan dan juga tentunya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, pendengar, informasi yang pertama kita akan coba untuk memahami terkait beberapa jenis daging kurban dan kadar kolesterolnya. Nah, mana yang paling tinggi? Nah, ini juga mengingat masih ada hubungannya ya, teman Pro 2 ya, dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Dan berkaitan dengan konsumsi daging kurban, pendengar, ini biasanya meningkat saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, namun sebagian masyarakat mulai khawatir terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Nah, untuk perbandingan kolesterol daging ya, ini kurang lebih 100 mg dan daging domba itu sekitar 97 mg nih kadar kolesterolnya. Kemudian daging sapi sirloin itu sekitar 92 mg, daging kambing sekitar 75 mg dan daging sapi tanpa lemak itu sekitar 71 mg. Nah, dari data yang tadi sudah saya sampaikan, ini daging domba menjadi jenis daging dengan kadar kolesterol yang paling tinggi. Nah, sementara itu untuk daging sapi tanpa lemak ya dan kambing ini cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah. Nah, biasanya kan kalau kurban ya, kalau di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat pemotongan hewan yang sudah dipilih atau ditunjuk, itu biasanya daging yang dibagikan kepada masyarakat itu kan daging sapi ya, tanpa lemak, kemudian juga daging kambing. Jadi untuk kadar kolesterolnya cukup rendah gitu ya. Tapi walaupun kadar kolesterolnya cukup rendah, sebaiknya jangan dikonsumsi secara berlebihan nih pendengar, karena dapat membahayakan yang namanya kesehatan tubuh kita. Oke, informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gue balapangan. Yuk ke nomot. Tengkidup gue Radio Den. Ngoping. Bedabol. Wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dekat di sini, dekat. Lihat dia itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.

Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi

0: masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Mengingatkan kembali masakan menjadi trik yang digunakan banyak orang agar masakan disimpan bisa dikonsumsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa makanan akan terasa lebih enak bila disantap setelah dipanaskan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada pula makanan yang justru menyebabkan keracunan bila dipanaskan berulang kali. Menurut Food Standard Agency, bahwa keracunan makanan dilatar belakangi oleh kontaminasi bakteri, sebab tindakan ini berpotensi mengubah makanan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah akibat dari makanan yang dipanaskan secara menyeluruh menggunakan panci, penggorengan, dan kompor. Dan Anda sebaiknya memanaskan makanan sisa hanya satu kali saja, atau meletakkan makanan tersebut pada suhu 5 sampai dengan 60 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Radio Republik Indonesia program Satu Sanggau ya di edisi hari ini. Dan informasi berikutnya datangnya dari ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan, yang mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Nah, menurutnya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium ini perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Nah, ini penting ya pendengar ya, membaca ataupun melihat gitu ya dalam label makanan kaleng sebelum Anda membelinya. Karena biasanya makanan kaleng itu memang secara tampilan dari luar itu sangat-sangat menarik gitu ya, apalagi dihiasi dengan desain ataupun gambar yang sedemikian rupa. Tapi sebetulnya kalau untuk kandungannya, nah kandungan yang terdapat dalam makanan kaleng tersebut, nah itu kembali ke kondisi kesehatan kita masing-masing nih teman Pro2. Artinya kita yang tahu gitu ya, badan kita ini butuhnya apa, kemudian juga badan kita ini nggak butuhnya apa. Nah misalnya untuk Anda yang mengalami kolesterol, nah mungkin boleh ya untuk dibaca misalnya apakah makanan kaleng tersebut mengandung lemak jenuh ataupun kolesterol yang cukup tinggi, ataupun mungkin untuk Anda para penderita darah tinggi ya yang ingin menurunkan darahnya, nah ini kan tentunya harus melihat nih kandungan dalam makanan kaleng tersebut, apakah mengandung natrium yang tinggi atau aman untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan garam harian. Dan ini semua tentunya dilakukan untuk kesehatan tubuh kita ya teman para pendengar, karena yang namanya kesehatan tubuh kita, kitalah yang menjaganya. Dan pendengar, menjelang pukul 11 nanti Pro 1 Sanggau akan hadirkan dinamika olahraga. Jadi untuk pendengar yang tidak ingin tertinggal tentang berita-berita olahraga gitu ya, baik dari berita nasional ataupun berita internasional, pastikan untuk tetap stay tune di FM 90,3 MHz. Dan nanti juga pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan sekitarnya.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
12: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi ya tetap ada manfaat deh.
16: Pokoknya acara ini cocok menghancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Eh, pasti seru.
6: Jadi gua bak lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan serukan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Oke, baik pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2.57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya, Singapura kan lagi bisa lapangan, terus juga shuttle drop-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang angin itu pasti yang lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah menang-menang.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Pro 1 Sanggau ya di Sanggau siang ini. Dan tadi sudah kita ikuti berbagai program ya pendengar, dan juga saat ini Anda masih bersama saya Teguh Samuel di meja siaran. Masih semangat menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 11:35 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti pada pukul 11:38 ya akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Buat para pendengar juga yang hari ini masih libur kerja gitu ya, ataupun libur sekolah, tentunya kembali saya ingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai waktu liburan Anda ini terbuang begitu saja gitu ya, tanpa melakukan hal-hal yang berarti. Dan juga tentunya untuk yang udah harus tetap bekerja gitu ya, sama dengan seperti saya, tentunya tetap semangat dalam melakukan hal-hal baik, dalam melakukan hal-hal positif yang bisa mendatangkan kebaikan juga gitu ya untuk kita secara pribadi. Oke pendengar, tetap stay tune di FM 90,97 MHz ya, RRI Pro 1 Sanggau, karena kami akan kembali untuk Anda.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Sanggau ya di siang hari ini. Dan pendengar, gimana kabarnya di siang hari ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian juga kalau ada di antara pendengar yang sedang sakit gitu ya, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, jam di studio RRI Pro 1 Sanggau ya saat ini menunjukkan pukul 11:59 waktu Indonesia Barat, menjelang pukul 12 nih para pendengar, dan juga menjelang tengah hari. Nah, jadi buat para pendengar yang mungkin belum santap siang gitu ya, ataupun belum makan siang, segerakanlah makan siangnya, karena yang namanya makan siang, yang namanya makan ya, itu sangat-sangat penting untuk tubuh kita, supaya tubuh kita juga punya energi untuk bisa melanjutkan aktivitas kita di hari Kamis ini. Oke, ragam budaya RRI Pro 1 hadirkan ya buat Anda semua di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa ya, sebelum kita buka untuk layanan teleponnya, layanan pesan WhatsApp, dan juga layanan pesan SMS-nya, aku akan terlebih dahulu ya pendengar untuk menghadirkan satu lagu sebagai lagu pembukaan. Ada lagu dari Mawat ya dengan judul Dayang Bintang.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, pendengar, itu dia tadi lagu dari Mawat ya, dengan judul Dayang Bintang, sudah menjadi lagu pembukaan di Ragam Budaya edisi siang hari ini. Dan silakan yang ingin bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365. Kemudian SMS dan pesan WA juga silakan ya, saya tunggu di 0811-5756-494. Oke, penelpon pertama, ada siapa dan di mana? Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Teguh.
1: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yuni di Kabupaten Lombok.
1: Oh, Kak Yuni. Kak Yuni, gimana ya, kabarnya?
2: Benar kata Abang Teguh, badan lagi gak senang, Bang.
1: Gimana, Kak Yuni?
2: Badan lagi gak senang.
1: Iya, suaranya kurang terdengar jelas nih, Kak Yuni.
2: Badan saya lagi gak
1: sehat, lagi sakit.
2: Oh, lagi sakit? Oh, iya, gitu.
1: Oh, oke. Okay. Yang lagi sakit ini Kak Yuni, kah?
2: Iya, sayangnya.
1: Oh, oke. Okay. Semoga lekas sembuh ya, Kak Yuni, ya. Istirahat. Oke deh. Kalau ada obatnya diminum gitu ya. Perbanyak istirahat, Kak Yuni.
2: Sudah 3 biji minum obat.
1: Oke, baik, siap. Kak Yuni, lagu boleh, lagu apa?
2: Ini aja Aan Bagot, judulnya Apa Dayak.
1: Aan Bagot judulnya?
2: Apa Dayak.
1: Kita Dayak.
2: Apa dayak? Iya, apa dayak.
1: Aan Bagot, sebentar ya. Mungkin boleh salam-salamnya sedikit Kak Yuni sambil saya cari lagunya.
2: Ada Kak Bang, kan kemarin kita Mbak Isma.
1: Oh gitu, bentar ya, saya carikan dulu ya. Aan Bagot. Gimana?
2: Kalau nggak ada tempuyak aja Bang.
1: Oh, tempuyak.
2: Ya.
1: Oke, okay, baik. Ada lagi Kak Yuni?
2: Salamnya kita kan lagi Bang ada di SMPG, soalnya enggak senang apa sih Bang.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Terima kasih Kak Yuni ya, sehat selalu.
2: Selamat siang.
1: Oke, okay, selamat siang. Oke, dari Kak Yuni ya di Landak, di Kabupaten Landak. Lagunya dari Aan Bagot, judulnya Tempoyak. Dan juga tadi Kak Yuni sampaikan lagi sakit ya pendengar ya. Nah, itulah pentingnya menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Oke, di belakangnya Kak Yuni kembali, satu penelpon. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang Teguh.
1: Oke, Bang Eko kembali. Selamat siang, semangat siang Bang Eko.
3: Iya.
1: Masih libur kerja kah atau gimana nih?
3: Apanya?
1: Masih liburan kah atau udah mulai beraktivitas nih?
3: Lagi libur Bang, lagi libur.
1: Oh, lagi libur, baiklah.
3: Iya.
1: Selamat menikmati libur lah ya Bang Eko ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Bang Eko lagunya silakan.
3: Ini ya Bang Eko mau pengen request lagu Dayak ya.
1: Lagu apa tuh judulnya?
3: Judulnya Ayong Bunga Desa dari daerah Jangkang kalau gak salah Bang ya.
1: Ayong Bunga Desa ya.
3: Kalau tidak salah penyanyinya Yakob tuh Bang.
1: Oh Yakob penyanyinya, oke. Saya carikan dulu.
3: Penyanyinya juga lagu-lagu Dayak nih Bang.
1: Iya, ya, apa ya?
3: Penyanyi kita lagu-lagu Dayak Padang dia setiap hari.
1: Oh gitu, siang hari ini lagi pengen yang Dayak gitu ya.
3: Iya.
1: Oke Bang Eko, ada lagunya nih Bang Eko?
3: Ada kan, ada. Yang penyanyi Yakob kan Bang?
1: Iya, betul sekali.
3: Oke, Ayong Bunga Desa.
1: Oke.
3: Ini lagunya Bang Eko kirim buat yang di Sungai Mawang, Ayong juga ya.
1: Oh gitu, di desa Sungai Mawang
3: Ayong,
1: ya.
3: Ayong Yuni Sungai Mawang.
1: Oke, baik Bang Eko.
3: Kalau orang Dayak yang masih gajah, kan dipanggil Ayong Bang
1: betul,
3: ya.
1: Betul, betul sekali Bang Eko. Ada salam Bang Eko mungkin sedikit?
3: Salam 1-2-3 orang ya Bang ya.
1: Boleh.
3: Yang pertama tadi yang buat Mbak Yuni juga ibu anak tadi ya. Yang keduanya buat adik angkat Bang Eko yang di simpang pakai lapis Mbak Mola.
1: Oke.
3: Okay. Terus buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya.
1: Amin.
3: Yang terakhirnya yang di sayang aja Bang ya.
1: Oke okay, deh Bang Eko.
3: Buat yang tersayang aja sayang. Buat Bang Teguh, terima kasih, selamat bertugas Bang ya.
1: Oke okay, Bang Eko, terima kasih kembali. Okay, baik Bang Eko di Perintis. Lagunya Ayong Bunga Desa ya, dari Yakub penyanyinya. Ini lagu dari daerah Jangkang kata Bang Eko. Nah, seperti apa lagunya nanti akan kita dengarkan bersama. Oke, okay, di belakangnya Bang Eko satu penelpon kembali. Ada siapa dan di mana? Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Bang Tindo.
1: Oke, dengan saya Teguh. Mohon maaf, ini dengan siapa?
4: Oh iya, sorry, Bang Teguh ya.
1: Iya. Ini dengan Bang Dendi kah?
4: Betul sekali ini Bang Teguh.
1: Oh, Bang Dendi. Sehat iya. Bang Dendi kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat nih, baru udah makan berami ini kata orang
1: tadi. Oh, baru makan berami. Pas juga udah jamnya nih ya.
4: Iya betul, ada Kak Long nih, ada Abu Dator juga. Pokoknya ramai lah.
1: Oh, lagi ini, lagi kumpul-kumpul ya.
4: Iya, betul sekali.
1: Lagi serami kata orang.
4: Iya.
1: Bang Dendi, selamat Idul Adha ya.
4: Iya.
1: Selamat Idul Adha.
4: Iya.
1: Lagunya lagu apa nih?
4: Masih boleh lagu ya?
1: Masih.
4: Kalau masih boleh lagu ini kayaknya lagu Melayu aja lah.
1: Apa judulnya nih?
4: Lagunya Jalan Masalah Jauh Disayang dari Benny Z.
1: Oh, Jauh Disayang. Oke. Salamnya boleh sedikit Bang Eko, Bang Dendi?
4: Salamnya dirangkul aja buat yang udah masuk tadi atau yang belum masuk begitu.
1: Oke deh.
4: Makasih, selamat siang rekan muda ya. Selamat menyelam lagu-lagu yang Bang Dedi
1: tekan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu. Oke, dengan Bang Dendi ya di Penyeladi. Lagi makan berami katanya bersama Kak Long dan teman-teman. Nah, ngomongin tentang makan berami ya, pendengar ya, itu seru sekali karena biasanya lebih ramai gitu ya, yang sebelumnya mungkin enggak ada selera makan, tapi setelah makan berami gitu ya karena banyak teman, banyak sanak keluarga, banyak kerabat yang datang, itu selera makannya menjadi timbul. Oke, pendengar, kita akan dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini. Karena ragam budaya waktunya cuma 1 jam aja gitu ya. Jadi 3 penelpon nih kita terima. Dan juga nanti di sesi yang kedua akan dibukakan kembali untuk layanan teleponnya. Nah, jadi buat pendengar yang masih ingin bergabung, ditahan dulu gitu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 Sanggau ya di kesempatan siang hari ini. Dan sesi yang kedua kita akan bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ya. Ini biar supaya adil. Sesi pertama telepon gitu ya. Kemudian sesi kedua ini pesan SMS dan juga pesan WhatsApp.

WhatsApp. Oke, pesan WhatsApp yang pertama datangnya dari Mokawo di Dusun Lintang, Lintang S katanya. Minta lagu dengan judul Akai Akai dari Ajos untuk Jumai di Pondok Sawit katanya. Oke, baik. Terima kasih Mokawo di Dusun Lintang. Sehat selalu gitu ya. Kemudian juga untuk aktivitasnya supaya bisa lancar-lancar aja. Kemudian pesan yang kedua datangnya dari Mama Indah di Ngabang. Lagunya Pak Golok. Pak Golok Yu dari Wiwi Balabi. Oke, baik. Salamnya dari A sampai Z aja. Buat Bang Teguh, terima kasih. Selamat siang. Baik, Mama Indah, terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu bersama Bung Sarinus. Kemudian yang ketiga dari Joto RJ ya. Siang Ragam Budaya, aku Joto RJ. Request lagu Hawaii dari Cynthia. Salamnya buat Mama Indah, Mola, Yuli, Yuni, Miyati, Bang Eko. Ai susah senang dan dari A sampai Z untuk Bang Teguh, selamat siang dan terima kasih dari Joto RJ. Cuaca panas berdengkang katanya. Wah, cuaca panas berdengkang juga ya di Sabang Merah Kota Sanggau Joto RJ di siang hari ini. Dan penting ya pendengar untuk selalu cukup cairan, cukup dalam mengkonsumsi air putih di tengah cuaca yang panas berdengkang seperti yang Joto RJ sampaikan tadi. Karena tubuh kita butuh yang namanya cairan untuk bisa menjadi banyak fungsi gitu ya, menjadi lebih baik, terutama untuk mendukung kita dalam menyelesaikan berbagai kegiatan dan juga aktivitas di hari ini. Oke, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah di request ya dari sesi pesan WhatsApp. Nanti di sesi yang ketiga akan dibukakan kembali untuk layanan teleponnya.

Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih stay tune di FM 97 MHz ya, Pro 1 Sanggau. Dan kita beralih ke layanan telepon dulu ya, pendengar di sesi yang ketiga Ragam Budaya siang hari ini. Kita sapa langsung, ada siapa dan di mana? Halo, selamat siang, semangat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bung Ganteng sedunia.
1: Oke, Bung Lanio.
2: Iya, ini waktunya sudah mepet nih ya.
1: Sudah mepet.
2: Nah, karena kalau ada waktunya mepet ini harus singkat kita ngomong, Bung.
1: Betul.
2: Tadi bermacam lagu ya, Ragam Budaya itu luar biasa gitu ya, Bung ya.
1: Ada lagu Daya, ada lagu Melayu gitu ya.
2: Ini pun sama berkes lagu Daya, Kenayan juga.
1: Apa judulnya nih?
2: Seraba Salah dari Ideng.
1: Seraba Salah dari?
2: Ideng.
1: Ideng ya?
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Ada?
1: Sebentar ya, Bung ya. Seraba Salah.
2: Seraba Salah ini punyanya Ideng. Tulisannya itu Ideng.
1: Ideng ya?
2: Ideng kalau tidak salah namanya tuh.
1: Oke. Sebentar ya. Seraba Salah.
2: Seraba Salah.
1: Seraba ya?
2: Seraba Salah. Iya.
1: Bentar, Bung.
2: Iya.
1: Ini yang ada nih dari apa nih, dari ini Ideng kah Iden nih, Nu?
2: Di situ tulisannya apa?
1: Di sini nggak ada tampil ini, Bung.
2: Atau saya kirim linknya ya, Bung ya?
1: Boleh.
2: Oke, Bung, kita rangkul Islamnya, Bung ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, deh, terima kasih Ragam Budaya. Oke, di belakangnya Bung Lanius, kita terima dulu ya dari telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Mbak Sisil.
3: Iya.
1: Benar ya, Mbak Sisil ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Sisil? Lumayan lama nih enggak ngomong ya kita ya.
3: Iya, kabarnya baik.
1: Kabarnya baik, sehat juga. Cuaca gimana di Embaung?
3: Cuacanya cerah.
1: Cerah ya. Oke, baiklah. Secerah secerah hati Mbak
3: apa?
1: Sisil ya. Mbak Sisil, mau request lagu apa siang hari ini? Kita udah di penghujung waktu nih.
3: Oh, masih sempat dapat lagunya.
1: Masih, dua lagu masih dapat nih.
3: Lagunya mau dengan lagu Dori Impulor ya.
1: Oh, Dori Impulor. Oke, baiklah.
3: Kan sebentar lagi kan sebentar kan.
1: Iya, betul. Ada lagi Mbak Sisil?
3: Itu ada. Makasih ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, Mbak Sisil ya di Embaung. Nah, ini kampungnya tetanggaan gitu ya dengan kampung saya, Simpang Embaung. Oke, pendengar, langsung saja mungkin ya kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request nih oleh para pendengar ya yang bergabung di sesi yang ketiga Ragam Budaya edisi siang hari ini. Dan langsung saja ya pendengar, kita akan dengarkan. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan dihadirkan warta berita siang ya untuk kita semua, di mana informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh teman-teman reporter RRI Sanggau ya yang bertugas di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Sabang Merauke hingga Ternate, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: lebih ada 55 orang pekerja.
1: Untuk pada tahun ini jumlah hewan kurban kita terdiri dari sapi.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Teguh Samuel. Berita utama. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing dipotong dan dagingnya akan dibagikan kepada ratusan warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau.
3: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, Joko Sumartono menyebutkan bahwa jumlah panitia kurban yang terlibat dalam pelaksanaan tahun ini mencapai 55 orang. Joko juga menjelaskan bahwa seluruh daging kurban hasil pemotongan nantinya akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa atau kepala keluarga yang membutuhkan. Dalam proses pemeriksaan hewan kurban, petugas Disbudak Kabupaten Sanggau menemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban saat melakukan pemeriksaan postmortem di lokasi pemotongan hewan kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Menanggapi temuan tersebut, Joko Sumartono menegaskan bahwa panitia akan lebih selektif dalam memilih hewan kurban pada tahun mendatang, karena sapi yang ditemukan mengandung cacing tersebut berasal dari luar daerah Sanggau.
0: Kurang lebih ada 55 orang panitia. Untuk pendistribusian panitia kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, kurang lebih ada 700 jumlah jiwa kakak. Insya Allah akan lebih selektif ya untuk pembelian dan anak sapi tersebut bukan berasal dari daerah Sanggau. Dari luar Sanggau tadi, untuk satu ekor yang terdapat cacingnya tadi. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan daging kurban ini, masyarakat yang khususnya sapi ini tidak mampu dapat merasakan kebahagiaan di momen Hari Raya Idul Adha ini.
3: Joko berharap bantuan daging kurban yang dibagikan dapat memberi manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dia juga mengapresiasi seluruh panitia dan masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan pemotongan dan distribusi hewan kurban dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Tri Putri melaporkan.
2: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau memotong 11 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah yang bersumber dari jemaah dan sejumlah pihak. Seluruh daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan kepada warga di sekitar lingkungan masjid dan kelurahan Ilir Kota.
4: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau pada Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 11 ekor, terdiri dari 8 sapi dan 3 kambing. Ketua Masjid Agung Al-Mu'awanah Ahmad Sokani menyampaikan sebagian besar hewan kurban berasal dari jemaah masjid serta dukungan sejumlah pihak. Dia mengatakan seluruh hewan kurban dipotong di halaman Masjid Agung Al-Mu'awanah. Proses penyembelihan juga didampingi pemeriksaan kesehatan hewan dari Disbudak Sanggau untuk memastikan daging layak konsumsi oleh masyarakat. Dikatakan, daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di sekitaran lingkungan Masjid Agung dan Kelurahan Ilir Kota. Ia memperkirakan satu ekor sapi dapat menghasilkan sekitar 60 kantong daging kurban untuk dibagikan kepada warga.
1: Alhamdulillah pada tahun ini jumlah hewan kurban kita terdiri dari sapi ada 8 ekor, kemudian kambing ada 3 ekor. 6 ekor sapi yang memang dikurbankan oleh anggota jemaah Masjid Agung Sanggau, satunya dari Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, satunya dari anggota DPR RI Dapil Sanggau yaitu Bapak Haji Muhammad Saron, dan alhamdulillah semuanya dipotong di halaman Masjid Agung ini.
4: Ahmad Sokani memaparkan pelaksanaan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah setiap tahun melibatkan pengurus masjid, relawan, dan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan umat di Kabupaten Sanggau. Oktav Randi melaporkan.
2: Daging kurban dari kegiatan Idul Adha Polres Sanggau diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono mengatakan distribusi kurban diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada Idul Adha tahun ini, Polres Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Selain dibagikan kepada masyarakat, dikatakan 1 ekor sapi kurban juga diserahkan kepada lapas sebagai bentuk kepedulian sosial. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petugas maupun warga binaan dalam merayakan Idul Adha. AKBP Sudarsono menambahkan momentum Idul Adha juga menjadi sarana meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap semangat berkurban terus tumbuh sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas hingga ke wilayah pelosok Kabupaten Sanggau. Berita selanjutnya. Hari kedua Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penumpang di Terminal Seroja Sanggau terpantau sepi. Minimnya jumlah penumpang membuat sebagian bus antar kota tetap beroperasi tanpa membawa penumpang dan hanya mengangkut barang titipan berupa sembako.
5: Aktivitas penumpang di Terminal Seroja Sanggau pada hari kedua Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terpantau sepi. Tidak terlihat adanya lonjakan penumpang maupun antrian keberangkatan bus antar kota seperti yang biasa terjadi pada momen hari besar keagamaan. Kondisi terminal tampak lengang dengan sebagian armada bus tetap beroperasi meski minim penumpang. Agus, petugas booking bus rute Sanggau Antikong mengatakan jumlah penumpang pada Idul Adha tahun ini sangat kurang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, sempat adanya penumpang terjadi pada sehari sebelum Hari Raya Idul Adha, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ia menyampaikan, setelah memasuki Hari Raya hingga hari kedua, aktivitas keberangkatan bus hampir tidak membawa penumpang.
6: Hari Raya Idul Adha ini kurang penumpangnya, tidak ada lonjakan istilahnya. Dari sebelumnya itulah 6 orang, paling tinggi 8 orang. Cuman ngarap barang sembako. Lain-lainnya itu yang dia. Kalau penumpang sih enggak bisa lah kita ngarep penumpang. Kadang 4 orang, kadang 6, kadang 8. Itu dah yang untuk hari ini kosong. Ada barang ya sama motor satu dah untuk minyak ya.
5: Agus menambahkan, meski tetap melakukan perjalanan, sebagian besar bus hanya mengangkut barang titipan dari masyarakat. Barang yang dibawa didominasi kebutuhan pokok atau sembako untuk dikirim ke daerah tujuan. Eko Karjuan melaporkan.
2: Desa Mawang Buda, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, melaksanakan panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 di lahan TPK Ketahanan Pangan. Kegiatan panen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat swasembada pangan di wilayah desa. Panen jagung hibrida itu dilakukan di lahan seluas 1 hektar yang sebelumnya ditanam pada 5 Februari 2026 sebagai program kuartal 1 tahun 2026. Kapolsek Beduai AKP Heri Triyana menyatakan dalam proses panen, penyuluh pertanian lapangan atau PPL melakukan metode ubinan dan mencatat rata-rata hasil sebesar 4,65 kg dengan estimasi produksi tongkol basah mencapai 7,44 ton per hektar. Hasil perhitungan juga menunjukkan produksi jagung tongkol kering mencapai 5,62 ton per hektar dan jagung pipil kering sebesar 3,14 ton per hektar. Harga cabai di Pasar Jarai Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sebelum memasuki masa Hari Raya, harga cabai berada di kisaran Rp90.000 per kilogram. Namun saat ini harga cabai naik menjadi Rp100.000 per kilogram akibat meningkatnya permintaan masyarakat di pasar tradisional. Pedagang Pasar Jarai Sanggau Erwina mengatakan kenaikan harga cabai mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya tingginya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab harga cabai terus meningkat. Meski demikian, aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal dan cabai tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk memasak.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemotongan kurban Masjid Agung Sanggau sasar 700 warga. Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Agung Sanggau potong 8 sapi dan 3 ekor kambing. Saya Teguh Samuel mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai.

0: didanga.
1: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
3: Jadi gue balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gue Radio Den, ngoping, bodabul, WRRI Sangang, ngan entikong.
4: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Oke, baik, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sanggau ya di FM 97 MHz. Dan saat ini siang semakin siang gitu ya. Kemudian juga cuaca di luar tadi saya sempat keluar itu memang agak-agak mendung gitu ya di beberapa titik yang ada di langit. Dan kalau ngomongin cuaca ya para pendengar di siang hari ini, nah itu biasanya akhir-akhir ini kita lihat cuaca udah mulai seperti bermain circle-circle gitu ya. Artinya di sebelah timur mendung, kemudian di sebelah baratnya ini cerah, kemudian di sebelah utara di sebelah selatannya mungkin campur baur gitu ya. Artinya mendung, kemudian juga ada cerah-cerahnya sedikit. Tapi pendengar, semoga hati dan juga perasaan kita ya di siang hari ini tidak mendung, harus tetap cerah, harus tetap semangat supaya bisa dengan baik gitu ya menyelesaikan hari di hari Kamis ini. Dan pendengar, menjelang pukul 13 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk tetap stay tune di Pro 1 Sanggau.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Sanggau ya. Masih bersama saya Teguh Samuel tentunya di meja siaran. Dan saat ini Pro Dangdut kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi buat Anda yang pengen dengar lagu Maggie Z, kemudian Caca Handika, kemudian Roma Irama gitu ya. Dan juga artis-artis dangdut lainnya, boleh untuk merequest lagu dangdut favorit Anda semua di layanan telepon silakan 0857-5381-0365, SMS, WA dan juga telepon WA silakan di 0811-5756-494. Oke, kita langsung ke layanan telepon ya. Dari tadi sudah berkedip-kedip ini, kita sapa langsung ada siapa dan di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang adalah kita Bang Teguh.
2: Oke, ini dengan Kak Yuni.
3: Iya, sudah hafal.
2: Oke, okay, baik. Kak Yuni kembali. Kak Yuni mau request lagu dangdut apa?
3: Kalau cuaca sana gimana, Bang?
2: Oh, cuaca di sini cerah, tapi walaupun cerah agak-agak ada mendung nih, Kak Yuni. Kalau di sana gimana?
3: Di sini cerah nih, Bang.
2: Cerah ya?
3: Iya.
2: Di sini suka hujan tiba-tiba, Kak Yuni.
3: Sama Bang, sempat hujan tiba-tiba.
2: Oh gitu, berarti kurang-kurang lebih lah ya Kak Yuni ya.
3: Iya, Lagi sini tadi bawa minum obat, udah mendingan sih Bang.
2: Oh gitu, iya, itulah yang diharapkan Kak Yuni. Efek dari obat itu bisa, apa ya, bisa menyembuhkan gitu ya. Asal gak malas minum obatnya. Oke Kak Yuni, lagu dangdutnya silakan.
3: Iya aja Bang. Tidak semua laki-laki, tapi penyanyinya bukan yang asli ya Bang.
2: Tidak semua laki-laki, siapa nih penyanyinya kalau enggak yang asli?
3: Kalau Rizkirido Bang, coba, ada enggak Bang?
2: Siapa?
3: Rizkirido.
2: Rizkirido ya?
3: Iya,
2: tidak semua laki-laki. Oke sebentar, oh ada ini Kak Yuni lagunya.
3: Oh, ya, ada dong ya.
2: Oke nanti diputarkan ya.
3: Dalamnya enggak dengar suara Bang Teguh ini.
2: Gimana?
3: Udah lama gak dengar suara Bang Teguh.
2: Oh, ya semalam ada siaran tapi Kak Yuni gak gabung sepertinya.
3: Ya Bang, tadi malam pikir-pikir kita gak enak badan.
2: Oh iya betul. Jadi lebih apa ya, lebih baik istirahat lah ya Kak Yuni ya.
3: Oke,
2: okay, baik.
3: Badan tuh Bang gak semangat rasanya Bang.
2: Oke deh. Salamnya boleh Kak Yuni singkat?
3: Salamnya kita ambil 5 aja Bang ya.
2: Ah boleh, silakan.
3: Pertama buat Bang Teguh, semoga saya selalu bersama keluarga istrinya. Okay. Abang udah punya istri ya Bang ya?
2: Iya, udah.
3: Iya, saya tahu dari Bang Fido.
2: Oh gitu, oke.
3: Terus buat Bang Eko, Bang Yuli, Bang Mola, buat sayang, Mbak Boboi, Kak Long. Yang lainnya kita angkul aja Bang ya, dari SMPZ.
2: Oke deh Kak Yuni, terima kasih ya.
3: Oke, makasih kembali. Selamat siang menjelang sore maksudnya.
2: Oke, baik. Selamat siang menjelang sore. Sehat selalu. Semoga lekas pulih, Kak Yuni. Oke, baik. Pendengar, silakan yang masih ingin bergabung ya di belakangnya Kak Yuni. Kali ini kita akan beralih ke mana ini? Ke telepon WhatsApp ini. Coba kita sapa dulu. Ada siapa dan di mana? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, dengan Mbak Elsa.
4: Iya, dengan Mbak Elsa. Tapi kali ini bukan Mbak Elsa di Subang, tapi di Lomur ya.
2: Oh, di Lomur ya.
4: Iya, main tempat Mama Gunawan. Tapi Mama Gunawan tuh lagi nyari cengkuyung di sungai.
2: Waduh,
4: ya.
2: Jadi gak ketemu nih.
4: Masih menunggu kita.
2: Masih
4: ambil
2: menunggu.
4: Ambil aja radio Mama Gunawan, kita dengan Pro Dangdut aja ya.
2: Jangan nanti dicariin Mbak Elsa radionya.
4: Anda maksudnya ambilkan radio, kita bunyikan radio aja.
2: Oh, kita bunyikan radio.
4: Karena menunggu itu adalah sesuatu hal yang membosankan,
2: ya. Betul. Nah. Yang namanya apalagi
4: kalau menunggu uang sih enggak bosan, Bung Teguh, ya.
2: Betul. Nah. Kalau menunggu uang semangat, ya.
4: semangat. Apalagi orang bilang nanti aku keluar ngantar. Waduh. Betul. Yang berapa pun saya tunggu, tak ada bosan-bosannya nunggu.
2: Betul,
4: kan.
2: Betul,
4: yang penting
2: betul.
4: Datang antar uang.
2: Betul, ya, sekali. Nah. Setuju, Mbak Elsa.
4: Iya, setuju. Gimana, masih dapat judul kah?
2: Masih. Penelpon kedua. Lagu apa?
4: Oke deh. Lagunya apa ya? Janji. Janji jelas dari Evi Tamala, ya.
2: Janji Evi Tamala.
4: Iya. Okay. Salamnya terutama buat Bang Teguh lagi siaran. Mm-hmm. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin. Terima
4: bersama
2: kasih.
4: Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
2: Siap.
4: Buat pendengar Intekong RI Sanggau, salamnya dirangkul aja dari Sampaje sama sekali, ya.
2: Oke, okay, Mbak
4: buat
2: Elsa.
4: Buat Bang Teguh terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau mau gawai ke Lemur, silalah datang ke
2: boleh,
4: Mama Gunawan, ya.
2: Silakan.
4: Banyak pelaburnya nih.
2: Waduh.
4: Ya, kue jadi, basah, kue kering.
2: Dari yang basah sampai yang kering, ya.
4: Air 7 up pun ada.
2: Waduh. Ini udah seperti lebaran, ya.
4: Iya. Oke, okay, Bang Teguh, terima kasih, ya. Selamat
2: okay,
4: siang
2: Mbak Elsa.
4: Pro Dangdut adalah kita.
2: Oke, okay, mantap. Mbak Elsa, ya. Lagi di Lomur katanya, di rumah Mama Gunawan. Tapi Mama Gunawannya lagi apa ya? Lagi cari tengkuyung katanya. Nah, tengkuyung ini nyaman, ya, pendengar, apalagi kalau masaknya itu pas gitu, ya, bumbu-bumbunya. Tapi biasanya untuk penderita apa ya? Penderita mah gitu, ya. Kemudian juga orang yang mungkin punya penyakit perut lainnya, makan tengkuyung itu biasanya enggak cocok. Karena biasanya langsung kontak gitu, ya, membuat sakit perut tersebut kambuh kembali. Oke, di belakangnya Mbak Elsa, ada siapa dan di mana? Kita beralih lagi ke telepon biasa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Oke, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bang Rustam.
2: Oh, Bang Rustam. Bang Rustam di luar Kalbar, ya?
5: Di Sekayam, ya lah.
2: Oh, di Sekayam. Kira di luar Kalimantan Barat tadi. Ternyata dekat, ya.
5: Ya.
2: Bang Rustam, gimana cuaca Sekayam siang hari ini?
5: Cuacanya cerah.
2: Cerah, ya. Halo. Oke, baik. Sepertinya terputus, ya, dari Bang Rustam, ya, di Sekayam. Boleh dicoba kembali 0857-5381-0365. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Oke, Bang Rustam kembali, ya.
5: Iya, iya.
2: Oke, sempat terputus tadi Bang Rustam.
5: Iya.
2: Mungkin boleh langsung ke judul lagu.
5: Sepiring Berdua.
2: Waduh, Sepiring Berdua. Biar lebih romantis, ya.
5: Iya, Yoraya.
2: Betul. Kalau bisa sepiring berdua, kenapa harus sepiring masing-masing gitu, ya, Bang Rustam, ya?
5: Betul. Iya, iya.
2: Oke. Okay. Salam-salamnya boleh Bang Rustam sedikit.
5: Salamnya untuk Bang Teguh.
2: Terima kasih.
5: Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
5: Saya dengan yang yang lagi di rumah itu, okay, ya. Yang lainnya dirangkul dari A sampai Z.
2: Oke deh.
5: Tanpa terkecuali.
2: Terima kasih Bang Rustam, ya.
5: Oke, Pra Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang, semangat siang, sehat selalu Bang Rustam bersama keluarga. Ada Bang Rustam di Sekayam, ya, judulnya Sepiring Berdua. Nah, ini kalau Sepiring Berdua konsepnya kalau apa ya, kalau tentang hubungan gitu, ya, ini lebih ke romantisme. Tapi kalau tentang apa ya, tentang hidup gitu, ya, hidup yang mungkin kurang beruntung. Nah, ini maknanya cukup memilukan ataupun cukup memiriskan nih para pendengar. Oke, di belakangnya Bang Rustam, satu penelpon kembali sebelum kita dengarkan lagu yang sudah di request, ya. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Ada siapa dan di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Teguh.
2: Halo, ini dengan siapa di mana, ya? Suaranya saya enggak asing, tapi saya lupa namanya ini.
6: Lupa namanya, lupa dengan Wan Usu di Sambas.
2: Wan Usu. Aduh, hai. Rasanya Pak udah di ujung lupa. Lidah.
6: Iya, lupa, ya.
2: Iya. Maaf ya Wan Usu, ya.
6: Iya, Bang Teguh.
2: Gimana?
6: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, Bang Teguh.
2: Oke, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya Wan Usu, ya.
6: Iya.
2: Oke deh. Gimana kemarin?
6: Apa kabar di kabar di situ? Alhamdulillah sehat panas cuacanya Bang Teguh.
2: Oh, panas. Panas bedengkang kawan Usu.
6: Panas bedengkang dari pagi Bang Teguh. Aduh, panas sekali.
2: Kalau di Sanggau nih sebentar ya panas bedengkangnya tadi Wan Usu. Sekarang udah agak mendung-mendung
6: dah. Dari pagi udah menyengat sampai sekarang masih belum.
2: Berarti udah
6: mendung-mendung masih.
2: Udah kering lah jemuran nih Wan Usu.
6: Bukan lagi kering.
2: Udah macam ikan asin ya. Oke deh.
6: Sudah macam ikan asin sudah Bang Teguh.
2: Iyalah, harus buru-buru diangkat Wan Usu. Lagunya
6: iya,
2: lagu apa nih?
6: Kalau nanti sampai malam waduh. Berubah warna pakaian.
2: Betul, dari yang putih ke hitam, dari yang hitam ke pink gitu ya.
6: Iya, yang putih jadi besar anak kepuh dia.
2: Siap. Lagunya Wan Usu boleh.
6: Lagunya udah ada di situ kan? Atau pilih sendiri?
2: Pilih sendiri Wan Usu.
6: Oh, kalau pilih sendiri dari Caca Handika.
2: Caca Handika judulnya?
6: Jangan harap aku mengalah.
2: Oh, jangan harap aku mengalah. Wah, jadi apa ya?
6: Iya, dari Caca Handika ya.
2: Oke, Dewan Usu. Salam-salamnya boleh sedikit Wan Usu?
6: Iya, salamnya pertama buat Bang Teguh yang akhir bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
6: Pertama salamnya buat Abang Eko, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windi, okay. Putra Gala, Bang Jota Irgi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Gala, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Faida, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kek Panji, Mbak Elsa, Mbak Esti, Lanius, Bang Imanabela, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja Bang Teguh dari A sampai Z.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wan Usu di Sambas. Lagunya dari Caca Handika, Jangan Harap Aku Mengalah. Wah, agak-agak egois gitu ya judul lagunya ya. Karena biasanya yang gak mau ngalah ini identik dengan egois. Tapi seperti apa lagunya nanti akan kita saksikan bersama. Oke, pendengar, kita tahan dulu ya untuk sesi pertama di layanan telepon. Nanti di sesi yang berikutnya boleh untuk bergabung kembali di 0857-5381-0365. Dan nanti di sesi yang kedua kita akan bacakan pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Bahkan masuknya ini sebelum jam setengah dua tadi ya. Dari jam satu siang udah ada pesan yang masuk. Oke, pendengar, kita berhibur dulu dengan beberapa lagu dangdut berikut ini. Dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih stay tune di Pro Dangdut ya di siang hari ini. Dan sekarang sesi yang kedua, kita akan bacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Yang pertama ini masuknya udah dari jam 13 lebih 8 menit yang lalu ya, teman pendengar. Ini datangnya dari siapa ini? Selamat siang Pro Dangdut katanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bung Teguh. Berjumpa kembali lewat udara, salam buat penggemar Pro Dangdut. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Mau request lagu dari Rizky Rido berjudul Kembalilah Padaku. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ini datangnya dari Randy ya di Subah Sambas. Kemudian pesan kedua, halo Bang Penyiar, nih dengan Ai Pengemis Cinta, gabung lagi katanya. Ai pengen request lagu dari The Virgin, Gila Dangdut, buat menghibur Ai-Ai yang lagi santai sambil dengerin lagu-lagu dangdut seperti Ai Eko, Ai Kepo, Ai Lanius, buat Ai-Ai yang belum disebut namanya dirangkul aja. Buat Bang Penyiar, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ai Pengemis Cinta ya. Lagunya judulnya Gila Dangdut. Kemudian berikutnya pesan WhatsApp yang selanjutnya. Selamat siang Bang Teguh, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dari Syamila Cahaya dan Aksai Abdillah, judulnya Menanti Kekasih. Salam sehat untuk semua pendengar. Terima kasih Bang Teguh katanya. Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Farida. Kemudian pesan yang keempat ya, ini datangnya dari Putra Bangkai Kolai katanya. Minta lagu Ayong Buntat Gawai untuk menghibur mereka yang tengah bebas di Kebobal seperti Ake Awet, Dandi, kemudian Kos Ake Doh Sindi, juga buat yang lain dibungkus aja, buat yang baca terima kasih. Baik, terima kasih kembali Putra Bangkai Kolai yang sudah bergabung di layanan pesan WhatsApp. Oke pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu ya yang sudah di request dan nanti di sesi yang ketiga akan dibukakan kembali untuk layanan teleponnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, demikian tadi beberapa lagu dangdut yang sudah di-request ya oleh para pendengar di sesi yang kedua Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan sekarang kita di sesi yang ketiga ya. Layanan telepon silakan 0857-5381-0365. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Bang Dendi ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, Bang Dendi. Ya, gimana Bang Dendi? Masih makan berami kah?
2: Udah selesai ya.
1: Tinggal apa ya? Tinggal cuciannya aja gitu ya Bang Dendi ya.
2: Betul sekali, dengan cucian teman bekas-bekas istri lagi.
1: Tapi kan enggak jauh dengan ini, dengan air kapuas kan. Jadi aman-aman aja.
2: Kita kita enggak perlu air kapuas, tinggal mencet aja lagi langsung airnya
1: Dah zaman apa ya? Dah zaman canggih ya sekarang ya Bang Dendi ya.
2: Udah zaman modern dah sekarang.
1: Oke. Oke, lagunya Bang Dendi silakan.
2: Lagunya kayaknya dari Itje Tresnawati judulnya. Hanya karena senyuman.
1: Karena senyuman, Itje Tresnawati ya.
2: Ya betul.
1: Oke, salam-salamnya boleh sedikit Bang Dendi.
2: Salamnya dirangkul aja yang udah masuk atau yang belum masuk begitu Bang Teguh.
1: Oke lah.
2: Makasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang, semangat siang, sehat selalu Bang Dendi. Terima kasih. Lagunya dari Itje Tresnawati, karena senyumnya ya, senyumannya. Oke, baik. Nanti akan kita hadirkan lagunya. Kembali di layanan telepon WhatsApp. Oh, tadi ada Bung Lanius ya, masuk tapi terputus. Sekarang kita akan coba untuk sapa kembali pendengar di belakangnya Bung Dendi. Ini ada siapa dan di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Dato Uban, susah masuk.
1: Oh, Dato Uban. Dato Uban di mana? Di Sambas kah?
3: Ya, di Landak.
1: Oh, di Landak. Oke, salam kenal ya Dato Uban ya. Saya Teguh di sini.
3: Ya, saya sudah lambat mengenal, cuma saya belum masuk Februari.
1: Oh, gitu. Oke lah, berarti sudah tidak terlalu asing ya Dato Uban ya.
3: Cuma Bang Teguh ini, Bu, ini yang lagi masuk ini.
1: Iya, betul. Kemarin-kemarin
3: kalau
1: lagi
3: memang dapat rasa-rasanya, Bang Teguh ini rasa-rasanya setiap hari rasanya mau masuk ini.
1: Oh, gitu.
3: Soalnya kan semua monitor ini pasti senang,
1: betul.
3: Gak ada kecewa.
1: Siap, Dato Uban. Terima kasih.
3: Iya, soalnya apa yang dipinta yang monitor ini tetap diputarkan.
1: Betul. Karena apa ya? Karena biasanya kalau tidak diputarkan itu kecewa gitu ya Dato Uban ya rasanya ya. Jadi sebisa mungkin diputarkan lah.
3: Soalnya kalau yang lain itu dua lagu aja hanya ditampung. Akhirnya banyak kecewa.
1: Oke, baik Dato Uban.
3: Kalau macam ini kan sehat. Ada empat lagu putar. Kan hebat ini.
1: Oke, terima kasih Dato Uban. Lagunya mungkin masih dapat nih Dato Uban.
3: Nah, lagunya setelah pertama.
1: Gimana? Apa judulnya? Mohon maaf.
3: Setelah jumpa pertama, Ida Laila Musmiladi.
1: Oh, setelah jumpa pertama. Oke, baiklah. Salam-salamnya boleh sedikit.
3: Nah, salamnya pertama untuk Abang Eko, Ayah Patah Hati, Mak Miati, Mak Indah, Mak Kakong, Mak Elsa. Nah, itu aja, yang lain dirangkul aja.
1: Oh gitu, oke, baiklah. Terima kasih ya, Dato Uban. Bang Teguh.
3: Iya, gak apa-apa. Bang Teguh ini rasanya setiap hari kalau dapat masuk.
1: Oh gitu.
3: Gembira, Bang, semangat rasanya.
1: Oh gitu, oke, baiklah. Terima kasih ya, Dato Uban ya, sehat selalu.
3: Sehat, yuk.
1: Yo, selamat siang, waalaikumsalam. Oke, Dato Uban di Landak ya. Nah, pendengar, ini ada 4 lagu ya yang lagi belum kita putarkan. Kita akan

Coba putarkan dulu ya sekarang. Jadi buat yang ingin bergabung nanti di sesi berikutnya, masih ada sedikit waktu gitu ya, pasti akan saya buka kembali untuk layanan teleponnya. Jadi tetaplah stay tune di Pro 1 Sanggau ya, masih di Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, sesi terakhir ya pendengar di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit ya pendengar. Dan tentunya silakan ya untuk satu penelpon dan juga satu pendengar yang ingin berkirim pesan. Oke, kita akan siapa dulu ya, ini di layanan telepon WhatsApp ada Mbak Miyati. Kita sapa Mbak Miyati di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Teguh.
2: Oke, Mbak Miyati. Gimana Mbak Miyati kabarnya ya, siang hari ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Baru masan Mbak Inang pulang tuh, Mbak Inang nanti di sini tadi.
2: Oh, dari rumah?
3: Iya, dari rumah saya.
2: Oke, baiklah. Apa ya, bercanda-bercanda gitulah ya Mbak Miyati ya.
3: Iya.
2: Oke. Mbak Miyati, mungkin boleh langsung ke lagunya karena kita udah hampir mepet waktunya.
3: Atas nama cinta. Atas nama cinta dari Leo Aldi.
2: Atas nama cinta Leo Aldi.
3: Iya.
2: Oke, di atas nama cinta Leo Aldi. Salamnya mungkin boleh satu dua orang.
3: Salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Oh, Bang gitu. Teguhnya selamat bertugas, selamat siang, semangat siang, nanti pulangnya hati-hati.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Teguh.
2: Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Miyati, sehat selalu. Oke, okay, itu dia Mbak Miyati ya, lagunya dari Leo Waldi atas nama cinta. Kemudian satu pesan WhatsApp ya. Ini datangnya dari selamat sore dari Bapak Indah di Ngabang. Request lagu Ani dari Imam S. Arifin. Salamnya dari A sampai Z. Selamat sore, terima kasih katanya. Oke, selamat sore, terima kasih kembali ya Bapak Indah di Ngabang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke pendengar, dua lagu dangdut terakhir ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Atas nama cinta dari Leo Waldi dan juga lagunya Ani ya dari Imam S. Arifin. Ini akan menjadi lagu penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut edisi siang hari ini, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pendengar yang sampai saat ini setia ya mendengarkan Pro 1 Sanggau dan juga sudah bergabung di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan tentunya buat pendengar yang belum sempat bergabung besok ya kembali di Pro Dangdut. Dan juga tentunya akhir kata saya Teguh Samuel di meja siaran pamit undur suara, pamit undur diri. Selamat siang menjelang sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga Anda yang mendengarkan melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga perjumpaan kita sore hari ini masih menyisakan kebahagiaan yang kemarin juga sudah kita rasakan bersama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga saja apa yang sudah kita jalani di hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita bersama dan juga bisa menjalani semua aktivitas kita dengan baik dan menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta, dengan kehangatan, dengan cinta dan kasih sayang. Baik, mendengar bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, kami akan melanjutkan informasi-informasi di program acara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sri Wahyuni dan juga Bagus di operator studio, kami akan temani Anda dengan informasi-informasi menarik dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda edisi 28 Mei 2026. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Nanti Anda akan mendengarkan persembahan dari RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong dan RRI Singaraja bersama host Dede. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara Beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Sacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan

lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Brenda hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah.

0: Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
0: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pengiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Brenda a sta città.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya. Pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Tadi sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: Mungkin sudah kami hadirkan tentunya siaran Beranda Start Cita Nasional yang kami hadirkan untuk Anda dari program 1 RRI Jakarta. Pekan depan bisa Anda dengarkan kembali tentunya hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
2: Sapi bantuan Presiden Prabowo dibagikan merata ke masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua.
2: Bunga telang, alternatif obat dari tanaman herbal.
4: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada secara merata.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Haji Ashari mengatakan, bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterimanya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Banding Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal itu dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
2: Berat sapi ini adalah 873 kg dan insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Banding Panjang, baik itu muslim maupun non muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Banding Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
1: Ashari juga mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Banding Panjang. Menurutnya, warga tidak menyangka desa mereka mendapatkan perhatian langsung dari Presiden melalui penyaluran hewan kurban. Ia berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjadi bagian program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban.
3: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, sehingga daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas dari dinas guna melakukan pengawasan di berbagai kecamatan. Ia menjelaskan, sebanyak kurang lebih 22 petugas diterjunkan untuk melakukan monitoring di sejumlah wilayah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan.
4: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat antemortem dan postmortemnya. Juga kita melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk petugas yang monitoring kurang lebih ada 22 orang. Kita sudah membagi setiap kecamatan, desa, dan kelurahan.
3: Menurut Eka, monitoring tersebut dilakukan agar seluruh hewan kurban yang disembelih memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas. Ia pun berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Salat Idul Adha yang digelar PHBI Kecamatan Sintang di Stadion Banding Sintang yang hari ini dipimpin Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah, maksud kami. Dalam khutbahnya ia menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga saat ini.
5: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Banding Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
5: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Dia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang, dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Banding Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Kan? Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
6: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dian Beniuda melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.766 ekor. Kita simak laporannya.
8: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.
9: Pertama, harapan kita tentu dengan kegiatan seperti ini menunjukkan kesadaran, pertama kepada masyarakat internal, dan kita semakin peduli, semakin termotivasi untuk melaksanakan kegiatan. Kita motivasi dan ajak kepada masyarakat juga bahwa Kementerian Agama bisa punya fungsi pendidikan agama dan fungsi keagamaan. Artinya ketika kita memberikan himbauan, kita mulai dari diri kita dulu, dari ASN di Kementerian Agama sebagai contoh bagi masyarakat.
8: Berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syarusani melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisma menegaskan Kalimantan Barat harus memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Harisma usai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah KNPED 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Harisma juga menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal. Ia pun menilai pengelolaan potensi daerah secara maksimal akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalbar dengan kontribusi mencapai 21,66% terhadap produk domestik regional bruto PDRB sepanjang tahun 2025. Tren konsumsi tanaman herbal alami terus meningkat di tengah masyarakat. Salah satu yang kini banyak diminati adalah bunga telang yang dipercaya memiliki beragam manfaat kesehatan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga membantu mencegah penyakit kronis.
11: Bunga telang kini semakin diminati masyarakat karena dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan dan kandungan antioksidan tinggi bagi tubuh. Tanaman bernama ilmiah Clitoria ternatea ini disebut mampu membantu menjaga kesehatan tubuh mulai dari mengontrol gula darah, mencegah tekanan darah tinggi, hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Departemen Pendidikan dan Penelitian Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat Sri Sukarni mengatakan bunga telang dapat dikonsumsi rutin setelah sarapan dan sebelum tidur untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
12: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih antara 1 sampai 3 kuntum bunga telang selama 10 menit.
11: Menurut Sri Sukarni, hasil penelusuran berbagai sumber kesehatan juga menyebut bunga telang berpotensi membantu mencegah penyakit kronis termasuk kanker yang dipicu pola makan tidak sehat. Sri Sukarni menambahkan, tanaman herbal seperti bunga telang, daun kelor dan kayu sepang merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi risiko penyakit kronis. Selain bermanfaat bagi tubuh, pemanfaatan tanaman herbal lokal juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian alam dan menghidupkan kembali tradisi pengobatan alami di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika. Silakan Tika.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sekadau dan Sanggau. Perakiran cuaca esok hari Jumat 29 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Melawi, Sanggau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga sore hari ini Anda bisa menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga.

kembali mewarnai dan juga akan hadir bersama Anda di kesempatan sore hari ini ya. Nanti kami akan hadir pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan dulu Juicy Lucy, Bukan Orangnya.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Sore hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Bedabol sore hari ini spesial Idul Adha di episode yang kelima.

Berbeda gaya, berbeda cerita, tapi tetap satu suara. Inilah Bedabol, beda boleh, asal Bedabol. Dengarkan hanya di RRI Sanggau Antikong.

0: Alhamdulillah. Yang lebaran gak aku nih jadi. Lumayan lah toples-toples nih si kue-kue aku. Bisa lah untuk nyambut tamu nanti.
1: Tok. Assalamualaikum.
0: Siapa pula tuh? Waalaikumsalam. Masuklah siapa tuh?
1: Ada orang nih.
0: Oh, iya ke? Masuklah.
1: Boleh ya masuk?
0: Suara Albert lah nih kalau aku tebak-tebak nih.
1: Oh, betul.
0: Iyalah masuklah, Bet. Sukanya aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Datang gak kau?
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, tengoklah nih. Jadi gak aku lebaran nih, coy.

0: Tengoklah lah ni. Eh, apa tu? Oh, aku tahu. Pasti kau nak ini kan? Nak minta daging sama aku kan?
1: Ku cium-cium dari tadi tu ada bau-bau di mana. Enak gitu baunya.
0: Iyalah.
1: Bau-bau apa daging bertebaran di sekitar rumah kau ni. Pikirku pasti banyak daging jana ni. Ku bawa lah plastik kan.
0: Alamak, ingat betul mang kata kau. Aku ni kemarin tu banyak beli daging. Adalah sekilo kata orang tu kan.
1: Sekilo je.
0: Sekilo, tak banyak sih.
1: Padahal plastik aku ni agak besar, Ba.
0: Ya, nanti adalah aku ngasih kau sikit.
1: Kata orang kami tu, cempalik lah dikit kasih kami kan.
0: Oh iya, biar tak ada kemponan.
1: Biar tak kempona.
0: Iya, betul.
1: Dikit lah.
0: Iyalah, kan? Tak apalah. Sambil-sambil lah makan.
1: Oh iya.
0: Aku dah beli boleh kue kah? Banyak ni. Boleh lah.
1: Okey, boleh lah.
0: Ada kue ni ha. Ini memang aku beli mang untuk ini untuk lebaran, bah. Alhamdulillah.
1: Mantap, ya.
0: Lebaran Idul Adha ni ha.
2: Oi.
1: Apa tu?
0: Nampak ada tamu lagi ni.
2: Adakah orang di rumah ni?
0: Oh, ada. Masuklah.
2: Siapa boleh,
0: tu?
2: Boleh tamah kah?
0: Boleh.
2: Masuk. Aku masuk ya.
0: Ya, masuklah, okay. Ada Teguh.
1: Oh, Teguh.
0: Alhamdulillah. Suka pernah datang enggak?
2: Oh ya.
0: Dari mana kau ni?
2: Aku dari Bergoyap.
0: Oh, iya ke?
2: Jalan-jalan je, bah.
0: Iya ke? Cari angin gitu ya.
2: Betul, cari angin. Cuma angin ni kalau dicari bahaya agak
1: susah ya.
0: Wah, aku tahu. Mungkin karena kau ni cari angin, terus tiba-tiba kecium pula di rumah aku ni, ada wangi-wangi nyaman kan?
2: Itulah dari jarak sekitar ada 100 meter.
0: Oh iya ke? Alamak, berarti menghambung lah bau ni.
2: Betul. Jadi kayak
1: berarti masakan jana ni mantap lah ya.
0: Iyalah, mana pula tak mantap. Ini memang untuk jamu orang mah.
2: Itulah aku lihat gak tadi itu dari dari RT sebelah bakali ya.
0: Nah,
2: RT sebelah berjalan, aku kan berjalan terus kayak rata-rata lah tiap roaming tuh, tiap rumah tuh kayak deh apa ya, aroma-aroma gitu. Kayak buh-buh bau-bau gitu.
0: Menghambur lah gitu ya baunya. Ya,
2: semerbak gitu.
0: Oh iyalah. Yalah, sekarang kan kita kan lagi lebaran Idul Adha. Idul Adha tuh kan kita tuh apa namanya tuh berkorban. Berkorban tu inilah nyembelih sapi, nyembelih kambing. Kita tahu nak nyembelih itu apa?
1: Nyembelih itu macam mana dia?
0: Nyembelih itu artinya motong. Motong sapi.
2: Bahasa kami ini bet apa ngelek.
0: Gerek. Kalau bahasa aku gerek.
2: Kalau kami ngelek.
1: Kalau punya kami itu milih.
2: Milih.
1: Eh, enggak usah kalian ketawa ya. Bagus bahasa kami itu.
0: Iya.
1: Milih itu motong. Motong kayak gitu.
2: Kalau milih bahasa kami itu apa ya artinya?
0: Apa
2: ya? Milih itu kayak memilih. Memilih.
1: Memilih hewan kurban.
0: Iyalah. Itulah kalau bahasa aku sih nama hantu ngere atau nyembelih lah kalau bahasa ininya gitu kan.
2: Tapi ini Nur Bet. Apa ya, kayak kalau lebaran-lebaran apa Idul Fitri itu bah. Itu kan biasa kan kayak ada segala minuman-minuman gitu. Kayak minuman soda
1: atau, ada ketupat juga
0: ada.
2: Nah, kalau lebaran apa Idul Adha kah?
0: Betul, Idul Adha.
2: Itu perbedaannya apa bah? Kayak yang buatnya tuh lain dari lebaran Idul Fitri gitu.
0: Iyalah. Jadi tuh kan Idul Fitri itu bedanya sama Idul Adha tuh. Kalau Idul Fitri itu kita tuh kan sebulan penuh kan puasa dulu nih. Jadi tuh ketika nunggukan lebaran Idul Fitri itu rasanya tuh udah menggebu-gebu gitu rasanya kan. Rasanya tuh pengen cepat-cepat kumpul keluarga. Itu kan hari kemenangan kan. Kalau Idul Adha nih, meskipun kita ndak puasa sebulan penuh, ada juga puasanya menuju ke Idul Adha tuh, namanya puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu dilaksanakan oleh orang yang ndak berhaji. Jadi bedanya tuh dengan Idul Fitri, kalau Idul Adha tuh itu pada saat pelaksanaan bulan haji. Jadi makanya kan kemarin-kemarin tuh kita lihat banyak sekali banyak sekali.
1: Ada saudaraku yang berangkat haji.
0: Info-info haji itu kan. Jadi itulah. Jadi itu pelaksanaan haji itu tadi itulah yang membedakan antara dua hari raya ini. Jadi di situ juga tuh ada penyembelihan hewan kurban ya. Tadi itu hewan-hewan apa? Hewannya tuh hewan sapi, hewan kambing, tapi tak boleh hewan-hewan yang macam unggas itu tak boleh.
2: Iya.
0: Ayam, bebek itu tak boleh.
1: Cukup apa sapi, kambing. Sapi,
2: Kalau kayak itu apa kerbau gitu kanih gimana dia?
0: Boleh. Boleh. Asalkan yang, jangan yang unggas-unggas itu tidak boleh.
2: Yang umum tuh inilah sapi ya,
0: sapi, kambing.
1: Gitu. Tapi gue
0: apa tuh?
1: Kanih boleh kalau Janah nih tidak mampu nyembelih. Kita bantu dia nyembelih. Bisa kah kalau kami ikut nih?
2: Tahu kah? Bisa kah?
0: Oh, bisa makan ya. Iya, nanti dapat pembagian kurban ya.
2: Biar kita terima
0: paling,
2: kasih.
0: Paling megang kaki.
1: Biar enggak capek
2: Tapi kalau apa ya? Kalau migong koja, megang kaki apa kayak hewan kurban gitu. Aku tuh pernah kayak ngelihat di apa di media sosial.
0: Betul.
2: Jadi kayak pas ada yang megang itu kayak kena sipak
1: terajang,
2: kena tendang sapi gitu.
0: itu udah pastilah tuh cerita-cerita macam gitu tuh kan. Sapi adalah tiba-tiba nerajang gitu.
2: Berarti enggak bisa sembarang kali ya.
3: Anda masih mengikuti program Bedabol produksi RRI Sanggau Antikong.
2: Ada teknik-teknik khusus kali.
0: Iya.
2: Pas apa? Pas nyembelih gitu, Pak. Terus ada yang megangnya gitu kan.
0: Terus ada yang megang.
1: Atau ada baca-bacanya juga.
0: Kalau bacanya sih ya baca bismillah, baca yang umum lah gitu kan.
1: Oh, gini, aku ada ide.
0: Apa?
1: Kita bisa bantu mereka ngapelah. Kalau bahasa kami itu kita bantu entebek. Ngelihat dulu.
0: Nengok
1: dulu kan. Nanti kalau udah sapinya mau nerajang orang, sapinya terputus lah ikatannya berlari, baru kita bantu ngejar tuh.
2: Aku sih golak, aku takut aku. Nanti aku yang dikejar.
1: Ditanduk ya kalau.
0: Janganlah. Pokoknya kalau yang nak jadi panitia lah tuh, itu aku kuat-kuat mental. Tiba-tiba gitu. Ya kan sapinya kabur kan.
1: Tapi gini jago aku ada ide lagi nih. Kalau nak mampu kita bekerjaar, kita bantu megang panitianya ya, maksudnya biar panitianya kuat gitu kan.
0: Nahan sapi, apa nih?
1: Nahan sapinya gitu kan.
2: Tapi ini ini Nur
0: apa?
2: Kayak aku dengan Albert mi dukah kami dua nih kan, ini apa ya kayak enggak terlalu paham kan barang-barang kayak nyembeli hewan kurban gitu kan. Aku tuh ini pernah kayak dengar, enggak tahu mitos kali ya, Bet.
1: Apa tuh?
2: Jadi kayak kalau hewan kurban kayak sapi gitu tuh katanya enggak boleh ditepuk ininya, bah, apa bokongnya. Bisa ngoncat katanya, benarkah?
0: Atau
2: kanih itu?
0: Itu mungkin apa namanya tuh, kepercayaan.
2: Oh, kepercayaan.
0: Kepercayaan ya, gitu-gitu tuh. Berarti
2: mai tahu ge kita apa ya, enggak bisa enggak kita percaya-percaya gitu.
0: Iya, betul. Karena itu memang tak ada gak di dalam ajaran itu macam gitu.
1: Itu bah, gitu. Karena lagi bad mood bah sapi.
0: Iya.
1: Merajo sapinya.
0: Ngomong-ngomong tentang merajo sapi, merajo ini. Kalau nak nyembelih sapi tuh, jangan di depan sapi yang mau disembelih gak.
1: Oh gitu.
0: Itu tak boleh tuh.
1: Berhadapan bertanduk-tanduk.
0: Tak boleh.
2: Berarti ini apa, besukan sembunyi-sembunyi gitu.
0: Jadi tuh harus ada sekat gitu. Kain ke atau baliho gitu kan. Pembatasnya gitu. Jadi jangan sampai sapinya tuh ngelihat ini sapi yang lain tuh lagi digerek gak.
2: Lagi dikerek.
0: Jadi dia tuh ada perasaan, gimana ya, takut juga lah.
2: Pri kalau tangan lah.
0: Gitu.
1: Kalau bahasa kami itu tahu. Tahu nen tebek dingane de sembelih. Ngerti enggak? Agak panjang ya. Artinya gini, dia tuh takut ngelihat kawannya disembelih. Kalau nanti dia ngelihat kawannya disembelih, dia teriak enggak kan?
0: Dia kayak
1: takutlah kemana-mana. Yeah. Jadi dia harus ditutup kan.
2: Kalau bahasa kami tuh ini obuminu. Obuminu tuh jadi kayak dia udah ngelihat kawannya disembelih kan, lalu dia tuh kayak jiwanya tuh kayak hilang gitu, Pak. Jadi kayak apa ya, ibarat manusia tuh kayak melamun gitu, Pak. Kayak jiwanya tuh tinggal di suatu tempat gitu. Kalau mau minum, kalau bahasa kami itu.
1: Rupanya itu bahasa, segala binatang, hewan nih pandai dia merasa gitu ya.
0: Pandai, untuk pisoknya juga.
1: Gimana tuh?
0: Itu tuh harus diasah tajam-tajam. Enggak boleh ini tumpul di pisaunya tuh. Jadi kalau bisa upayakan tuh ketika ngereknya tuh langsung. Itu langsung sekali gitu. Jadi hewannya tuh enggak ngerasa sakitan. Sekali aja gitu rasanya gitu. Jadi jangan berkali-kali gitu kan. Nah, sakit lah kita yang merasa.
1: Kasihan. Cuman kan masih bahasa kami masih tebekne. Masih entubutnya tuh kayak kasihan kita ngelihatnya apalagi digereknya
0: tuh berkali-kali gitu kan. Nah, itulah itu tuh masuk adab gak gitu.
2: Adab ketika kasihan
0: gerek hewan gitu kan. Nah,
2: tapi enggakkah hewannya nih kayak merasa pas baru hidup gitu kan, terus dengan parang atau pisau yang tajam tadi sekali kayak cek, tiba-tiba kok secepat ini?
0: Kok bisa secepat itu? Iya, kok bisa macam gitu? Jangan digorok berkali-kali gitu kan, nanti itu sakit.
2: Karena monam kan sakit.
0: Iya, sakit kita aja kena. Pisau sedikit aja sakit kan, apagi dia hewan.
1: Itulah kasian. Salah satu. Itulah kami mau makan kamu nih hewan nanti.
0: Betul. Ngomong-ngomong makan loh sedikit. Dari tadi kita ngomong-ngomong berdabul nih tak
1: makan
0: ada.
1: Makan barang kayak gini nih.
0: Kok kayak nggak teka nih?
1: Nggak ada yang belemak-belemak. Kayaknya agak kurang lancar masuk. Tapi nanti lah ya.
0: Nanti.
1: Kantong aku nih siap tadi.
0: Nanti tenang ya kita. Nanti kan belakang ini kan aku. Tengah anak ini tengah masak nih.
1: Mantap lah kita. Nanti berarti tidak itu salah lah kita main di sini ya gue.
0: Tak pas salah lah pokoknya.
2: Gon suah duo tuh sebiru ayam. Belum makan bah lapar rasanya.
0: Nanti tenang ya abis ini kan ini nih hidangan pembuka ya.
2: Tapi
0: buka ya nih nanti belakang dapur ada lagi yang lain.
2: Mak wa empuku kalau di kampung aku tuh biasa kalau apa kayak Idul Adha kayak yang kau sampaikan tadi bah Bet Nur. Itu tuh kayak ini biasa tuh kami yang enggak ngerayakan gitu bah. Itu tuh kadang ada dapat kayak apa ya kayak
1: pembagian.
0: Pembagian daging kurban.
2: Cuma tuh kayak dikasih dari tetangga memang karena mungkin mereka dapat lebih kali kan. Jadi aku tuh mikir kayak aku tuh mikir sama kayak Lebaran Idul Adha ini jadi kayak enggak cuma yang merayakan aja yang dapat. Jadi kayak orang yang enggak merayakan tuh pun bisa juga makan enak di hari yang sama gitu bah, makan nyaman kata orang.
0: Iya betul, itulah dia filosofinya.
2: Memang gitu kah?
0: Salah satu filosofinya juga di hari raya Lebaran kurban ini. Jadi kan berbagi ke orang-orang sekitar. Mungkin hari itu tuh ada orang yang enggak bisa makan enak,
2: makan nyaman,
0: makan daging gitu kan. Nah, di hari itu bagi orang yang mampu-mampu nih yang berkorban itulah ngasih ke tetangga sekitar.
2: Ngomong-ngomong tuh, Kani gimana?
1: Sebegitu nyamput tungku tiga
2: Artinya
0: hatinya
1: lapar dah rasanya. Nah,
0: boleh
1: dah nunggu dah mamaku nih daging dari kamu nih.
0: Iya kan?
2: Soalnya aku tuh nih ngoping aku dengar tuh ada kayak bau-bau dari belakang.
0: Ada bunyi blubub tuh.
2: Nur aja lah kawan ke dapur katanya.
0: Iya.
2: Nggak tahu lah salah dengar kah, salah ngoping kali aku ya.
0: Betul pula tuh. Tengok emak aku tuh dari tadi dah tuh. Udah nama lambai aku. Suruh cepat ngajak kawan aku kan makan ke belakang.
2: Oh iya lah. Jotai gak? Nggak udah rendang nih, Bet. Nggak makan rendang nih.
1: Iya. Rasanya dah. Di sini dah rasanya liur kami.
0: Iya lah, tak boleh dah tuh. Aku cepat-cepat ini makan. Yuk
1: langsung kita
2: Yuk.
0: Sama-sama lagi kita.
2: Tunggu lagi.
0: Nah, ayolah. Pokok kita harus makanlah masakan aku dengan mak aku ni nyaman pokoklah.

Setiap pertemuan akan berakhir, tapi cerita akan tetap tinggal. Sampai bertemu lagi di Bedabol RRI Sanggau Antikong.

0: Oke, pendengar demikian tadi sudah Anda dengarkan, Anda saksikan program Bedabol Spesial Idul Adha di edisi hari ini di episode yang kelima. Nah, nanti hari Sabtu, setelah Sabtu jangan lupa ikuti lagi Bedabol ya di episode yang keenam ya. Semoga saja bisa menghibur kebersamaan kita di kesempatan kali ini dan juga bisa memberikan semangat ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui RRI Sanggau dan juga Antikong. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda sore hari ini dengan informasi terkini lainnya untuk Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500.000 kan?
7: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
6: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
8: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
6: Aduh, gak, jadul banget.
7: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
8: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
7: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Pendengar, Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang memiliki makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Hari raya ini diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijrah dan identik dengan ibadah kurban. Namun di balik tradisi tersebut terdapat juga banyak sebenarnya keunikan yang menjadikan Idul Adha berbeda dari perayaan lainnya. Nah, kemarin kita lihat di seluruh Indonesia gitu ya, bahkan di beberapa daerah hewan kurban itu banyak punya cerita. Salah satu hal yang unik dari Idul Adha adalah ibadah kurban. Hewan seperti sapi, kambing, ataupun domba disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Nah, tradisi ini bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial. Karena banyak orang yang jarang menikmati makanan bergizi yang dapat merasakan kebahagiaan melalui pembagian daging kurban. Nah, dari sinilah nilai solidaritas dan kebersamaan kita tumbuh dengan kuat. Berbeda juga dengan perayaan yang identik dengan kemewahan, Idul Adha justru mengajarkan kesederhanaan dan rasa syukur karena masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap sesama dan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Jadi suasana gotong royong juga sangat terasa mulai dari proses menyembelihan hingga pembagian daging dan semuanya itu dilakukan bersama-sama. Hal ini juga mencerminkan budaya kebersamaan yang masih terjaga di tengah kehidupan yang modern. Nah, keunikan lainnya adalah hubungan erat antara Idul Adha dan ibadah haji di Makkah karena pada waktu yang sama jutaan umat Islam juga dari berbagai negara berkumpul untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Jadi momen ini juga menjadi simbol persatuan umat Islam tanpa memandang suku, bahasa maupun status sosial. Karena Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, berbagi dan memperkuat rasa kemanusiaan. Jadi keunikan inilah yang membuat Idul Adha selalu menjadi momen istimewa dan juga penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Jangan sampai kita mengorbankan perasaan gitu ya. Oke, saya masih akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau di FM 97 MHz. Dan pendengar, kami masih akan lengkapi informasi sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Pendengar, jumlah hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau, Ahmad Sokani, juga menyebut total hewan kurban tahun ini mencapai 845 ekor sapi dan kambing, naik dari 750 ekor pada tahun yang lalu. Ia menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut di luar perkiraan panitia, karena menurutnya kondisi ekonomi yang cukup sulit tidak mengurangi semangat masyarakat muslim di Kabupaten Sanggau untuk berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban. Ia juga mengatakan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut berkurban pada Idul Adha tahun ini. Selain itu juga, data jumlah hewan kurban yang tercatat saat ini diperkirakan masih dapat bertambah karena belum seluruh laporan dari lapangan masuk ke panitia. Ahmad Sokani juga berharap semangat berkurban masyarakat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, dan ia juga menilai momentum Idul Adha juga menjadi sarana memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan Anda bisa baca informasi-informasi lainnya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
10: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tu. Pasti seru.
18: Jadi yuk balap pangan, yuk kenomot, terkidup go radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
19: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

informasi ekonomi, di mana pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Dan hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat, dan rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99.50, dan pergerakan ini dengan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Disampaikan saat ini pendengar analis pasar uang Ibrahim Aswaibi dalam analisisnya Kamis 28 Mei 2026, di mana kelicikan Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Iran menjadi pemicu amblasnya mata uang rupiah. Serangan Amerika Serikat ke selatan Iran di tengah klaim Amerika Serikat soal kesepakatan damai membuat harga minyak kembali melambung. Dan hari ini hanya minyak dunia naik di sekitar 3%, dan harga minyak Brent menjadi 97 US dollar per barel, dan harga minyak WTI menjadi 91 US dollar per barelnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa dua kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Oh, mandi lagi.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini pukul 18.45 waktu Indonesia Barat pendengar. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dan juga esok ada persiapan-persiapan aktivitas yang harus Anda selesaikan. Dengan ruang rehat Anda, malam hari ini bisa mengembalikan semua tenaga yang tadinya terkuras karena cuaca juga lumayan panas ya seharian ini. Dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap jaga makanan dan juga minuman yang kita konsumsi, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi juga vitamin, suplemen agar kondisi tubuh kita juga tetap terjaga, metabolisme kita juga tetap terjaga, dan juga badan kita bisa sehat, pikiran kita sudah bisa jernih, dan juga bisa menikmati semua pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kami masih akan hadir dengan informasi untuk Anda selanjutnya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Nah, ada nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar demikian kebersamaan kita di Sangga sore ini, dan selanjutnya nanti akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sangga malam ini bersama Ismalina akan temani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sembuh. Untuk khusus itu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyata sih.
4: Sudah mengira ya?
2: Ya, mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami ingin menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam di malam hari ini bersama Sesma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam, edisi malam hari ini saya akan awali dengan mimbar agama Islam untuk Anda, yang mana saya akan hadirkan satu tauziah untuk Anda, hadi Allah ketika mengalami kesulitan bersama Ustadz Hadi Adi Hidayat.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya, hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Al-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya gak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti.
3: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث،
1: satu surah dua. Alhamdulillah, izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupku engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Okay. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya, enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa? Malam. Baik, layl turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam, ya. Layl, oke. Layl itu malam, malam gelap gak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu, gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Walaili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan enggak ada lampu. Ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah enggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya? Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Itu. Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah, satu, paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya, saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua, pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Ya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa. Dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga.
0: Pelan-pelan.
1: Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan, dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya.
0: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
1: Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poin. Ah, ini kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, ini kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek, kalau sedang ada masalah berseteru kan, tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya, ya lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, itu ya, saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya, saya pernah lihat sejenak ya, saya jarang-jarang nonton-nonton gitu, pernah lihat aja. Saya senang riset, jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I B F G I B C D I F C D I B C I B C. Gitu kan ya? Ya. Tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya, alladhi anqadha dhahra. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita, tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Tadi kan? Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun, malam, siang, dan seterusnya, belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia, kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama ialah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini. Balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hatori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya? Ah, gitu kan? Artinya kan bisa jawab ya. Kita tahu Ninja Hatori mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Ya? Benteng Hatori, Benteng Hatori, balik lagi ya, Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tanknya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak, pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Wah, namanya. Dia gak ngaji Quran tuh, kita punya ayatnya. Pernah gak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al 'usri. Ah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al 'usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfun nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
0: Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini.
1: Oke. Apa artinya usrun?
0: Sulit.
1: Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lo kata la yabaniya, sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya. Mitigasi persoalan. Tuliskan. Ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu enggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Qur'an, "Fa idza faraghta." Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami. Lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau enggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si Fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses. Ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu, kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima. Sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen dibelikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta, minta, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah, setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih saleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu. Bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang bisanya yang terakhir, saya tutup. Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya gak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Gak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan, Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya project A udah capek di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya, cuma dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan maslahatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntkong di malam hari ini. Baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam, satu tausiah sudah dihadirkan untuk Anda, hadiah Allah ketika mengalami kesulitan. Nah pendengar, tentu Anda juga sudah memahami apa sih hadiah dari Allah ketika kita mengalami kesulitan. Semoga pendengar bisa mengambil hikmah dari tausiah yang sudah dihadirkan tadi ya. Baik pendengar, pukul 20 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda, persembahan dari RRI Ntkong dengan judul Akibat FOMO.
1: Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Dina. Dina selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang tren, apa yang banyak dibicarakan orang di dunia maya. Hidupnya terasa tak lengkap jika ia tidak terlibat dalam sebuah momen yang sedang viral. Namun semakin ia mengikuti FOMO, semakin ia merasa kosong. Dan pada suatu malam, ia pulang dengan wajah yang lelah, penuh keraguan.
2: Ibu, ayah, aku capek banget deh. Semua orang di kota punya gadget terbaru, ikutan acara terbesar, dan aku gak bisa ketinggalan. Tapi kok rasanya kosong ya?
1: Kamu itu ikut acara besar lagi, Dina. Itu kan bukan hidup kita, nak. Kenapa sih harus dipaksain terus?
2: Ih, ibu nih gak ngerti. Semua orang tuh ngomongin itu loh, bu. Aku gak mau dianggap ketinggalan. Aku harus ikut, harus tampil seperti mereka.
3: Dina, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tampak cemas seperti itu?
2: Ayah, aku rasa aku gak cukup deh. Semua orang punya sesuatu yang lebih. Mereka terlihat bahagia, sukses. Tapi kok aku rasa hidupku gak penting ya? Aku gak mau rugi, ayah. Aku ingin dikenal, ingin ada di tengah keramaian itu.
3: Nak, hidup bukan tentang siapa yang paling dikenal atau apa yang paling baru. Dunia maya itu penuh dengan ilusi. Kamu hanya melihat apa yang orang ingin kamu lihat. Apa yang tampak indah di luar sana, itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati, Din. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ditemukan dari apa yang kamu ikuti, tetapi bagaimana diri kamu menjalani kehidupanmu sendiri.
1: Ayah Dina sudah mulai resah dengan tingkah Dina yang semakin hari semakin memaksakan keadaan, dan sudah mulai lelah dengan kekesalan yang selalu disampaikan Dina. Dan Dina pun bertemu dengan Alia.
4: Din, kamu masih mikirin acara semalam itu? Aku baru aja ikutan live streaming, beli barang-barang terbaru. Barang-barangnya lucu-lucu, keren-keren, murah-murah lagi. Teman-teman yang lain juga ikutan. Lah, kenapa kamu gak mau coba?
2: Aku gak tahu, Alia, aku juga ikut acara itu. Tapi rasanya kayak gak ada artinya. Semua orang cuma pamer. Tapi aku malah merasa semakin jauh dari kebahagiaan.
4: Tapi itu kan yang harus dilakukan, Dina. Kalau gak ikutan, nanti kamu ketinggalan dan gak dikenal banyak orang. Kita harus ikut tren. Kalau enggak, kita gak ada apa-apanya.
1: Suasana semakin memanas. Dina selalu ingin menjadi orang yang paling dikenal dan pengen ini itu, mengikuti kehidupan dan tren yang sedang dibicarakan orang banyak.

0: dan selanjutnya bertemu dengan Lia dan Bimo.
1: Din, aku paham loh perasaan kamu. Dulu, aku juga pernah loh seperti itu, ikut FOMO-FOMO-an kayak gitu. Tapi, sekarang aku sadar bahwa FOMO itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang kamu harus fokus.
2: Betul banget, Dina. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain, ikut ini dan itu. Tapi setelah sadar, aku mulai fokus pada hidupku sendiri dan rasanya lebih tenang. Kita di sini di desa yang sederhana, bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan.
3: Tapi kalau aku nggak ikut, nanti aku ketinggalan kan? Semua orang akan maju, sementara aku masih aja di sini.
4: Dina, yang penting itu bukan maju dalam pengertian orang lain, Din. Tetapi maju dalam hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Dengan menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman, dan alam sekitar. Kebahagiaanmu itu bukan diukur dari berapa banyak tren yang kamu ikuti, tapi dari seberapa puas dan damai hidupmu.
0: Pikiran Dina sudah mulai redam, mulai berpikir apa yang disampaikan oleh ayahnya.
2: Dina, kamu gak perlu mengejar sesuatu yang gak pasti. Apa yang kamu punya di sini lebih berharga. Teman-temannya sejati, keluarga, kedamaian di desa ini adalah hal yang tak ternilai harganya.
1: Betul itu, Din. Jangan biarkan media sosial itu atau tren di luar sana membuatmu lupa pada apa yang penting.
3: Aku mulai mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan. Padahal aku punya hidup yang indah di sini. Aku ingin menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam tren apapun.
0: Setelah mendengarkan saran dari teman-temannya yang juga pernah terjebak FOMO dengan kehidupan orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang yang keren dan ikut-ikutan yang sedang viral, akhirnya Dina menyadari secara perlahan-lahan.
4: Itulah yang harus kamu lakukan, Dina. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu, bukan pada apa yang orang lain tunjukkan. Hidupmu adalah milikmu, Din, dan itu lebih berarti dari segala tren yang ada di dunia ini.
3: Terima kasih, Ayah, Ibu, Bimo, Lia. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, lebih menikmati setiap momen tanpa harus takut ketinggalan.
0: Dina akhirnya tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia maya atau tren sementara. Ia mulai menghargai hidupnya yang sederhana dan belajar untuk menikmati apa yang ada. Dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, Dina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang mengikuti keramaian, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ya, mendengar baru saja tadi dihadirkan Sandiwara Radio untuk Anda, persembahan dari RRI Tikong dengan judul Akibat FOMO. Pukul 20:39 waktu Indonesia Barat saat ini, informasi dihadirkan untuk Anda. Ini adalah terkait dengan Kementerian Kehutanan, Kemenhut menetapkan 4 warga negara asing WNA asal Tiongkok sebagai tersangka dalam kasus dugaan pertambangan emas tanpa izin di kawasan hutan kilometer 95 Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu mengatakan keempat tersangka masing-masing berinisial LH, LL, FW, dan PJ. Penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan operasi pengamanan kawasan hutan yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH Halilintar pada awal Mei 2026. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
6: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
5: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
6: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
5: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
6: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
5: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Iya, mendengar informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini informasi selanjutnya terkait dengan gempa bumi ya, pendengar ya. Yang mana gempa bumi bermagnitudo 4,3 mengguncang Kabupaten Labuan Bajo, NTT pada Kamis 28 Mei 2026. Yang mana guncangan tersebut terjadi pada pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 7.36 lintang selatan dan 119.7 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 127 km barat laut, kedalamannya tercatat 426 km di bawah permukaan. Benar informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar.
1: Kar?
2: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan, Pak? Oh, baik. Baik, Pardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
11: Iya, berikan informasi selanjutnya ini adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia HAM tidak boleh mengurangi independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, yang mana hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera, yang mana menurut Andreas independensi Komnas HAM terus harus tetap dijaga guna lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dan juga perlindungan HAM secara optimal tanpa intervensi kekuasaan. Nah, peringat pernyataan itu disampaikan menanggapi masukan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah terkait sejumlah ketentuan dalam rancang undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang HAM yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang

besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Eh, tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
8: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan puluhan paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor Radio Republik Indonesia pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Yang mana kegiatan ini tentu menjadi bagian kolaborasi sosial antara pusat pemerintahan daerah dan lembaga kemanusiaan Human Initiative atau HI. Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Martadoki mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial pada momentum Idul Adha tahun ini, yang mana menurutnya program ini juga menjadi kerjasama perdana antara RRI dan Human Initiative. Nah, peringat informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id Dan saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kami di musik dan informasi pada malam hari ini. Pada pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan sesi Sapa Malam untuk Anda.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita ajum nyinga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gok balapangan, yuk konomut, tekidot gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
9: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
9: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
9: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
9: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar, saya cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan sesi Sapa Malam untuk Anda. Dan terlebih dahulu satu lagu akan dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NT Kong.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol Bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, kedok bo radio din. Ngoping, bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Halo, selamat malam.
19: Halo, selamat malam. Semangat malam, Kak Isma.
18: Oke, siap, Mbak Miati.
19: Iya. Gimana kabarnya, Kak?
18: Kabar alhamdulillah baik, seperti yang didengar.
19: Tapi rasanya kita kayak ngantuk ya.
18: Jam-jamnya kayaknya nih, jam rawan.
19: Request lagunya cobalah untuk mengerti
18: dari
19: Obi Mesak. Iya,
18: belum mengerti dia ya.
19: Cobalah untuk mengerti.
18: Selama ini belum mengerti dia, Mbak Miati.
19: Ya,
18: selama ini belum mengerti dia.
19: Belum. Harap dimaklum ya Bang Kak Isma.
18: Oke lah, siap. Lagunya aman.
19: Lagunya aman. Nah, salamnya terutama untuk Kak Isma semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga tercinta. Pak Ai jamur saya macam maneknya. Ada Mbah Kakung. Udah lama enggak ada gabung, kemana ya beliau Bang Anu Kak Isma ya?
18: Itulah.
19: Ya, semoga saya selalu ya.
18: Amin.
19: Ah, Mbah Kakung ya. Bunda Esti, Kakung Bunda Esti. Bangun-bangun. Ada Kak Long. Jangan bergolong, Kak Long. Ada kakek Ririn, kakek Nduk, kakek Uban, Pak Alek, Pak El, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa ada kecuali untuk semuanya. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Baru saja bergabung request lagu Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Mesak. Kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, sapa malam.
20: Halo, sapa malam. Selamat malam, sapa malam.
18: Oke, siap. Dari Sejangkung, masih ke bagian lagu. Penelpon kedua di sesi pertama, judulnya apa?
20: Mantap, kalau gitu. apa kabar baik sama dulunya?
18: Sebelumnya? Kabar saya alhamdulillah seperti yang didengar. Kalau ngantuk, ini pasti jamnya benar nih, pas nih.
20: Oh, tapi nggak belum kopi kan ya?
18: Jangan sampai jadi gitu ya, nanti baliknya nggak bisa tidur.
20: Emangnya balik ke mana tuh? Nginap situ kah atau pulang ke?
18: Balik ke rumah lah.
20: Waduh. Jauh lah.
18: Yang dekat kan ada. Jangan yang jauh dicari.
20: Rumah dekat. Oke, lagunya. Lagunya dari lagu
18: apa tuh?
20: Lagu tahun 2000-an boleh ke, Mbak Isma?
18: Judulnya apa tuh?
20: Dari Titu, Mbak Isma.
18: Janganlah.
20: Jangankah? Itu lagu lama, Mbak Isma.
18: Lebay gitu ya judulnya.
20: Nggak usah lebay. Dangdut kali itu.
18: Yang lain aja.
20: Lain aja kah?
18: Nanti masuk kritikan via WA nanti, bahaya juga.
20: Tapi kadang-kadang Mbak Isma, Mbak Isma itu lagu baru-baru ini pintanya masih diputar kayaknya.
18: Enggak juga.
20: Macam lumpur
18: itu... dan
20: dilihat, itu lagu baru. Ya siap mengharap cintamu, kan lagu baru.
18: Enggak juga dia, di lagu baru dia tuh.
20: Itulah lagu lainnya lah. Kalau dari Tio Fanta tuh apa aja Mbak Isma?
18: Tio Fanta yang ada di sini kalau tiada nama seindah namamu udah biasa ya.
20: Biasa itu lagu itu.
18: Rindu di hatinya.
20: Terus?
18: Sayangilah dia. Ku coba untuk bertahan.
20: Itu aja lah.
18: Hanya satu.
20: Coba untuk bertahan aja lah.
18: Ini pas nih nampaknya.
20: Nampaknya kita harus bertahan Mbak Isma.
18: Harus bertahan apalagi zaman sekarang ya.
20: Apapun keadaannya tetap bertahan ya.
18: Betul sekali, harus bertahan.
20: Langsung salam-salam ya Mbak Isma ya.
18: Lanjut.
20: Oke, yang pertama Mbak Isma ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terus buat Mama Yogi, Mama siapa lagi sebut? Mbak Elsa, Kak Long, Bunda Esti juga, Bunda Talia, Bunda Farida, Bang Willy juga, Eko, Yuli juga, Bang Jali, Kakek Panji, mungkin itu Ai susah senang ya. Yang lainnya kita rangkul jadah dari asal panjang.
18: Oke.
20: Okay. Banyak terima kasih. Selamat malam.
18: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Putra Latu-Latu di Sejangkong Sambas ya. Penelpon kedua di sesi pertama, silahkan kita coba terima kembali di layanan WhatsApp call sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, selamat malam, sapa malam Mbak Isma.
18: Baik, Wan, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Isma.
18: Oke, baik, siap. Bagaimana Idul Adha di sana, Wan? Aman ya?
2: Aman.
18: Banyaklah segala daging kurban, Iwan.
2: Kalau di sini di daerah saya ini Sejangkung, kalau di Sejangkung Kawakan ini hanya 2 ekor aja Mbak Isma.
18: Tapi alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah dapat juga Mbak Isma sedikit.
18: Ramai bunyinya nih, Wan.
2: Ya?
18: Ramai bunyinya nih.
2: Ini cucu ini 2 orang ini Mbak Isma.
18: Oh, oke, siap.
2: Iya, lagi itu bercanda 2 beradik itu.
18: Oh, lah. Wan, penelpon ketiga di sesi pertama nih.
2: Ya, dapat lagu ke masih Mbak Isma?
18: Lagu judulnya apa, Tuan?
2: Judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Ratih Purwasih.
18: Kau Tercipta Bukan Untukku. Lagu Wan diterima dulu ya.
2: Ya.
18: Oke, siap.
2: Nanti diputar ya Mbak Isma ya.
18: Insya Allah kita nanti menyesuaikan waktunya, Wan.
2: Iya, iyalah. Harus diputar itu Mbak Isma. Saya mau dengar Mbak Isma.
18: Insya Allah.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windi, Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi, Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Bang Imana Bella, Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
18: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Wan Usu di Sambas ya. Oke, okay. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Halo, selamat malam, sapa malam.
18: Oh, udah selesai kah?
3: Apanya yang
18: acaranya?
3: Selesai? Udah selesai.
18: Udah, tanggal berapa kemarin Mayogi?
3: Tanggal
18: 15-16. Kalau tadi lomor ya.
3: Tadi lomor. Terus berapa ya? Seka juga lomor seka. Terus mana lagi itu? Ada berapa buah kampung lah gitu.
18: Iya.
3: Ya.
18: Bulan-bulannya ya.
3: Iya, bulan-bulannya.
18: Berarti yang sampai besarnya nanti di bulan 7 ya. Di Sanggau ya, bulan 7 ya?
3: Iya, di Sanggau.
18: Oke, siap. Lagu kita sudah ada 3, penelpon keempat di sesi pertama.
3: Selalu, kalau enggak kelima, keempat, kelima, gitulah.
18: Kalau yang di awal belum ya?
3: Di awal belum pernah.
18: Putra Latu-Latu tadi yang kedua dia, agak laju dia.
3: Iya. Itulah susahnya tuh. Kan berebut benar nih nelponnya, makanya susah benar.
18: Iya. Mayogi mendengarkan apa nih, melalui frekuensi 99 RRI digital atau apa?
3: Streaming.
18: Streaming. Oke, siap. Ya. Jadi gimana nih, lagunya ngikut kah lagu yang pertama tadi Mbak Miati? Cobalah untuk mengerti. Kalau dari Putra Latu-Latu, ku coba untuk bertahan. Yang satu mencoba untuk mengerti ya, cobalah untuk mengerti. Yang satunya mencoba untuk bertahan. Lagu dari Uwan, lagu requestan ketiga kita terima dulu. Ini judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Ratih Purwasih.
3: Waduh, ada yang coba untuk bertahan ya.
18: Ada yang menyuruh untuk coba mengerti. Kau tercipta terus bukan untukku.
3: Waduh.
18: Berat memang ya.
3: Berat. Kalau disuruh memilih berat.
18: Kalau
3: ada judul lagu tuh, biarkan ya aku pergi gitu aja lah.
18: Gitu ya, biarkan saja aku pergi gitu ya.
3: Iya.
18: Kalau saya enggak, kembalilah gitu.
3: Kembalilah ke sisiku gitu ya. Oke lah, ikut semua ya lah.
18: Oke lah, siap.
3: Biar hadir gitu. Terus kalau ngikut yang Sanggau lumayan jauh, ikut Sambas lebih jauh lagi. Terus siapa lagi yang Wan tuh juga jauh kan?
18: Juga jauh.
3: Jadi ikut semua lah, biar jalan-jalan jauh lah kita malam ini.
18: Enggak apa-apa ya.
3: Enggak apa-apa.
18: Ataupun lagu Mama Yogi nih, Cintaku Tak Terbatas Waktu mungkin.
3: Oh, boleh juga. Boleh juga. Oke. Salam-salam ya.
18: Oke, siap.
3: Oke, salamnya terutama buat Mbak Isma, sehat selalu sekeluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
18: Amin.
3: Kemudian buat Putra Latu-Latu, terus Wan Usu, Paman Sampak Wai, Pak Widi juga, Ayu Susah Senang, Bang Dendi, Bang Eko, Mbak Yuli, Joto RJ, terus Bang Surando juga, terus ada Iman Nabila. Terus siapa lagi ya? Kita jarang monitor sih Mbak Isma, soalnya susah juga kalau pakai streaming tuh kan.
18: Iya.
3: Nah, yang lainnya dirangkul aja dari bukan Mbak Elsa nanti. Kalau dia dengar tuh, aduh Mama Yogi udah lupa sama saya katanya.
18: Betul juga. Esti
3: juga, ya. Bu Esti juga. Terus yang lainnya dirangkul aja dari A sampai C tanpa kecuali. Buat Mbak Ismanya, selamat malam, terima kasih.
18: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mama Yogi ya, dari ujung pensil raut ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, sapa malam.
5: Halo, selamat malam, sapa malam.
18: Baik, siap. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Datu Uban.
18: Datu Uban dari Kuburaya ya?
5: Ya, dari Landak.
18: Dari Landak, siap. Datu Uban, lagu kita sudah ada dua.
5: Oh, lagu ada dua.
18: Ya, lagu yang satu lagu tampungan.
5: Pokoknya gini aja lah.
18: Oke,
5: okay,
18: siap.
5: Mohon jalan dulu apa-nyapa-nyapa orang lah.
18: Oke, okay, silahkan.
5: Pertama dengan Abang Eko, Pak Ica, Pak Mola, Ai Patah Hati, Terus Mak Indah, Mak Niyaki, Pak Kakong, terlambat Mak Kakong tak masuk, Pak Elsa, Kakek Ririn, Pak El, Paman Sam, Bang Jali, Wanusu, Subasri. Nah itu aja, yang lain kita rangkul aja.
18: Oke.
5: Lagunya kita kemana ya, ngojek atau enggak? Soalnya kalau ditampung ini takut kita enggak diputar, mata ngantuk.
18: Ngikut aja lah dulu ya.
5: Pokoknya udahlah, ngikut enggak apa enggak.
18: Oke lah.
5: Oke, terima kasih.
18: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Dato Uban ya, di malam hari ini yang baru saja bergabung penelpon kelima di sesi pertama. Baik, dua lagu kita hadirkan dulu. Lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita ada Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti, Ku Coba Untuk Bertahan dari Tio Fanta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong. Di malam hari ini di WhatsApp juga sudah ada yang sudah banyak yang bergabung ya. Oke, selamat malam dan semangat malam dengan Randy dari Subas Ambas, request lagu Kus Plus judulnya Bujangan. Salamnya untuk Kuan Usu, Bung Lanius, Bung Teguh dan yang lain kita rangkul aja katanya. Oke, siap. Halo, selamat siang.
19: Halo, salamnya untuk Kuan Usu, Bung Lanius.
18: Selamat malam. Aja katanya.
20: Oke. Halo.
18: Halo, selamat malam. Oke.
20: Selamat malam.
18: Radionya bisa dimatikan dulu.
20: Iya, oke. Halo.
18: Iya, halo.
20: Lagunya Aku biarlah aku mengalah.
18: Biarlah aku mengalah. Dari siapa tuh Bang Jali?
20: Dia Malela.
18: Biarlah aku mengalah ya. Biarlah.
20: Iya.
18: Biarlah aku mengalah dari
20: Diana Malelak.
18: Diana Malelak, oke. Lagunya aman.
20: Iya. Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat Mbak Isma yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Kak Long, lagi susah senang, Mama Mur, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Bik Yul, Mak Boboi, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mama Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sungai Bawang, Usu Busri, Wanusu, Sisir, Ai Uban. Yang lain dirangkul jak dari Asam Baik Tambah Kecuali Badan Mesma yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Randy yang bergabung di WhatsApp, request lagu Bujangan ya, umurnya 14 tahun katanya. Oke, siap ya. Lagunya sudah disiapkan ini Bung Randy. Oke, silakan dicoba kembali di layanan telepon di 0857538103 65. Baik, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam, siapa malam?
2: Selamat malam, siapa malam?
18: Baik, siap. Pak El?
2: Iya, Mbak Isma.
18: Oke, dari Meliau, cuaca cerah ya?
2: Cuaca cerah, Mbak Isma.
18: Sama, tadi siang panas luar biasa.
2: Ya, ada panas berdentang, panas.
18: Oke, lagu kita sudah ada dua ini Pak El. Satu tadi dari Bung Jali, Biarlah Aku Mengalah, Diana Malelak. Dan satu tadi di WhatsApp dari Randy di Subah Sambas, request lagu Bujangan dari Kus Plus.
2: Itu di Majang, Mbak ya?
18: Mm-hmm.
2: Lagunya terantai, Mbak, dari Inka Kristi.
18: Dari siapa?
2: Inka Kristi, terantai.
18: Terantai dari Inka ya?
2: Ya.
18: Oke, siap.
2: Nah, salamnya kita rangkup aja, Mbak ya.
18: Siap.
2: Selamat bersama, terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu. Selamat malam, sapa malam.
18: Baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Pak El di Meliau ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Teratai dari Inka Kristi kita terima dulu. Berarti di sini sudah ada dua lagu yang sudah kita terima ya, pendengar ya. Baik, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp Anda masih bisa bergabung. Dan dua lagu sudah ada di sini, ada Bujangan dari Kus Plus dan Biarlah Aku Mengalah dari Diana Malelak. Kita hadirkan dulu, total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Oke, masih di Sapa Malam, lanjut di sesi ketiga ya. Di malam hari ini silahkan di 08575381. Ini dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Selamat malam Sapa Malam, dari Mbak Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagu Poppy Mercury, Tabir Cinta. Salamnya buat Bang Eko, Pak L, Bang Widi, Puter Lato-Lato, Lanius, Aisusa Senang, Bang Jali, Mama, Bunda Hesti, Ibu Farida, Wan Usu, Mama Yogi, Mama Indah, Bi Yul, Kak Long, Kak Sisil, yang lain dirangkul aja tanpa terkecuali buat kakak yang bertugas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan di layanan telepon, ada siapa di 08575381 0365 ya di Sapa Malam pada malam hari ini. Ini dengan Ibu Farida. Ini assalamualaikum, selamat malam Sapa Malam, request lagu Safila, Memburu Cinta di Kaki Langit. Oke, siap. Halo, selamat malam Sapa Malam. Halo.
5: Selamat malam.
4: Oke, selamat malam Bunda.
5: Selamat, iya. Antriannya panjang banget.
4: Panjang banget ya Bun ya.
5: Mbak Isma.
4: Iya Bunda.
5: Ini Radio Sanggo kan di tempat kami belum bisa tertangkap. Jadi iya, kita kan pakai intikong kan, itulah makanya delay. Jadi kita ya pastinya jadi salah terus gitu loh.
4: Oh gitu. Siap.
5: Ini sudah panggil anjang ke 11 Mbak Yul, Mbak Isma. Saya hitung ini udah panggilannya ke 11 baru masuk ini gitu. Memang butuh kesabaran gitu loh.
4: Oke, siap Bunda, karena sudah jauh juga kali ya Bun ya.
5: Iya betul juga. Makanya kalau Sanggo belum bisa tertangkap, ya pastinya ya memang harus bersabar aja gitu. Kalau mau request gitu toh.
4: Iya betul.
5: Kalau nggak mau sabar ya tidur saja kan begitu.
4: Betul. Kadang sinyal juga kurang bersahabat ini Bun.
5: Iya betul juga. Kadang-kadang intikong itu pun juga apa namanya, suaranya kecil juga gitu loh Mbak, di tempat kita
4: gitu ya.
5: Jadi nggak selamanya bagus gitu.
4: Iya betul.
5: Memang ya karena sinyal itu mungkin
4: karena
5: ya,
4: berpatokan pada sinyal gitu ya. Oke.
5: Lagu Mbak,
4: lagu Bunda diterima, judulnya apa?
5: Ya, jangan simpan tangismu saja,
4: keluarkan aja ya Bun.
5: Paten ember gitu.
4: Jangan simpan tangismu.
5: Dari siapa ya? Christine Panjaitan.
4: Siap, dari Christine ya.
5: Oke.
4: Oke, okay, lagu tadi nyaman.
5: Barusan, tadi barusan yang masuk itu dari siapa sih Mbak? Mbak Yuli.
4: Mbak Yuli di Sungai Mawang sama Ibu Farida. Ini
5: iya dari WhatsApp ya.
4: Iya betul.
5: WA ya betul. Oke, jadi kita ini aja ya, langsung kita salam-salamnya.
4: Siap
5: ya.
4: Siap Bunda, silakan.
5: Buat Mama Boboi, Mbak Elsa, Mama Yogi, Paman Syam, Kakek Ririn, Bang Jali, Mama Gunawan, Mama Roni yang lagi gawe ya hari ini ya. Jadi buat siapa lagi ya? Ini buat Mbak Miati, Bang Iko di Perintis, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bang Joto RJ, Bang Fael, Kak Long juga buat Aik Susah Senang, Bang Dendi, Mama Indah berdua lah ya di di mana itu ya di Ngabang, Karawan Usu juga di Sambas, terus Putra Lato, Bang Lanir juga, oke. Yang pasti yang lainnya di rangkul saja. Semuanya biar kebagian. Selamat malam semua, salam sehat buat Mbak semuanya. Ya, terima kasih, selamat malam juga, nanti pulangnya pun pasti harus hati-hati.
4: Oke, makasih ya. Baik, terima kasih kembali dengan Bunda Hesti di Bedua ya. Lagunya dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Lagu Bunda kita terima dulu. Yang mana tadi sudah ada dua lagu yang direquest oleh peringat kita, ada Poppy Mercury dan Safila dari peringat kita yang bergabung di WhatsApp ya. Baik, nanti silakan Anda kembali bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong ya. Oke, halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Isma.
1: Iya, saya.
2: Iya, ini cuacanya cerah di Subang nih Mbak.
1: Sama.
2: Baru pulang tempat kawan lebaran nih. Lebaran Idul Adha, Mbak. Kalau di sini Mbak, Malaysia sini itu lebaran Idul Adha sama dengan Idul Fitri Mbak. Ramai juga kue-kue begitu.
1: Sama.
2: Nah, kalau Mbak Isma juga sama.
1: Iya, sama-sama.
2: Oh, syukurlah. Mbak juga buat kah?
1: Saya kalau buat kasihan nanti yang penjualnya enggak ada yang beli.
2: Iyalah. Kalau gitu kami lah beli ya, pendengarnya Mbak.
1: Oh, boleh, boleh, siap. Nah, lagunya apa nih?
2: Terlambat Kubicara dari Yopi.
1: Oke, siap. Terlambat Kubicara ya?
2: Iya, terlambat bicara ya.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Mbak Isma tetap semangat, selalu Mbak Isma ya.
1: Yo.
2: Nah, kemudian ada Bu Esti, ada siapa tuh? Wan Usu. Kemudian ada Mamak Boboy, Mamak Yogi, Mamak Niko, Mbak Elsa. Kemudian ada siapa lagi ya? Bung Jali, ada ini Bung Herman ya. Terus yang lain kita rangkul persingkat di WhatsApp. Salam buat tetangga saya ya, Brandy ya.
1: Okay.
2: Terus sekolah begitu ya. Yang lain kita rangkul aja Mbak ya.
1: Baik,
2: pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Jangan lupa bersyukur apa yang kita punya ya Mbak ya.
1: Adanya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Mama Indah di Ngabang, mau request lagu judulnya Bahagia yang Tersirat dari John Seran. Salamnya buat Joto RJ, Bang Pael, Bang Surando, Bang Jali, Bang Widi, Dato Uban, Wan Usum, Mbak Yuli, Bik Yul, Kak Long, Bu Esti, Bu Faridah, Bunda Natalia yang lain dirangkul dari A sampai Z, Bunda yang bertugas, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam. Dua lagu akan diputarkan. Lagu requestan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp dan juga pesan singkat di layanan telepon maksudnya ya, dan juga di WhatsApp, silahkan di 08 5753810365, masih di Sapa Malam.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam Mbak Isma. Ini dengan Ica di Rika di perbatasan, bukan Ica ya, Rika. Request lagu Diam Bukan Tak Cinta dari Ance dan Pance. Lagu ini spesialnya untuk semua pendengar Sapa Malam di malam hari ini, terutama untuk yang belum tidur. Oke, siap, lagu sudah disiapkan. Baik pendengar, ada 3 buah lagu tadi yang sudah kita terima requestan dari pendengar kita. Kita hadirkan dulu lagu dari Ratih Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan juga Inka Kristi Teratai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntkong. Dan baru saja tadi kami hadirkan Sapa Malam ke ruang dengar pendengar, dan tentunya lagu-lagu requestan Anda juga sudah kami putarkan. Semoga bisa menghibur pendengar, terutama untuk pendengar yang mungkin saat ini belum tidur ya, dan tentunya juga ada sebagian dari pendengar yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitasnya. Semoga bisa terhibur dengan lagu tadi. Nah pendengar, kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Malam di edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Kamis 28 Mei tahun 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda di Sanggau Pagi ini. Edisi hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026. Salam sehat, salam bahagia ya. Semoga pagi hari ini menjadi pagi terbaik Anda dalam kondisi fit, sehat walafiat ya. Dan tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Andri di operator studio, Bung Bagus di MCR, Suherman dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani dengar dengar Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau juga cukup bersahabat ya, tentu dengan ucapan syukur yang kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tentu doa-doa terbaik kita yang kita panjatkan ya untuk berbagai aktivitas, karena pagi ini masih bisa kita lakukan berbagai kegiatan kita dengan kondisi yang fit, masih bisa bangun pagi. Ini rasa syukur sebenarnya yang luar biasa ya, artinya kita masih bisa menghirup udara yang segar ya, nafas yang enteng gitu ya, tanpa ada beberapa penyakit lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pagi ini saudara pendengar dengan menyiapkan rencana-rencana atau agenda yang mungkin sudah Anda persiapkan terlebih dahulu ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan semoga juga dukungan cuaca bisa memberikan kelancaran tersendiri bagi berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Tim yang bertugas pagi hari ini akan mengawal kembali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Oke, sudah mendengar demikian tadi kami awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi Islami. Sudah mendengar, semoga bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengan Anda pagi hari ini dan pendekatan diri tentunya kepada Sang Maha Pencipta ya, karena oleh padanya, daripadanya untuk kita bisa nikmati ya. Dan pagi ini tentu dengan ketenangan ya, karena ketenangan saya pikir kunci ya untuk bisa melakukan banyak hal-hal positif atau banyak hal-hal baik yang berpotensi bisa dikerjakan ya, apalagi berkenaan dengan aktivitas yang menjadi rutinitas. Kami akan hadirkan Jejak Rasul dan akan dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC. Kali ini tentang Abu Salamah dan Akram. Kemudian nanti akan kami hadirkan juga inspirasi pagi juga dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC.
1: Jejak Rasul.

Meski kaum Quraisy senantiasa menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, namun Rasulullah tidak henti-hentinya terus berdakwah, menyampaikan risalah ilahiyah, menyampaikan wahyu-wahyu yang dia terima, menyampaikan kebenaran yang Allah sampaikan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia melalui kaum Quraisy, agar manusia terselamatkan dari kesesatan, agar manusia terselamatkan dari kejahiliaan, agar manusia terbebas dari api neraka, dan seluruh umat manusia menjadi umat-umat yang baik, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apa yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara itu, tidak serta-merta orang-orang dari golongan kaum Quraisy itu semuanya bisa menerima. Ketika beliau beranjak hendak meninggalkan segolongan dari mereka, setelah Rasulullah diundang di antara mereka, ada seseorang yang bernama Abdullah ibnu Abu Umayyah. Dia berasal dari Bani Mahzum. Abdullah ibnu Abi Umayyah berdiri dan berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mempercayaimu selamanya sebelum aku melihat dengan mataku sendiri engkau dapat naik mencapai langit, kemudian engkau turun dari langit itu ke bumi dengan membawa malaikat-malaikat. Lalu malaikat-malaikat itu membenarkan akan pengakuanmu sebagai seorang nabi. Sekiranya itu terjadi, maka mungkin aku akan beriman dan percaya dengan kata-katamu." Abdullah adalah sepupu dari Abu Jahal. Ibunya adalah Atiqah, putri Abdul Muthalib. Dan Atiqah menamai putranya itu dengan nama saudaranya, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Mendengar kata-kata semacam itu dari kerabatnya sendiri, Nabi Muhammad SAW pulang dengan bersedih hati, pilu, merasa kasihan karena apa yang dia sampaikan kepada keluarganya ternyata ditolak secara mentah-mentah. Bahkan mereka menentang, menghina, bahkan meminta bukti agar didatangkan malaikat untuk membuktikan kenabiannya. Bahkan lebih sedih lagi, kini terbentang jarak yang jauh antara dirinya dan para pemimpin kaumnya. Sementara dari kabilah Mahzum, beliau setidaknya memiliki seorang pengikut. Dialah yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah adalah putra dari bibinya, yaitu Barrah. Abu Salamah datang membantu Rasulullah Muhammad SAW secara tak terduga. Dia menjadi salah satu tongkat yang memperkuat agama yang Rasulullah SAW bawa. Dia berjuang turut menegakkan al-Islam, mengawal Nabi, dan memperjuangkan kebenaran yang Nabi Muhammad SAW tegakkan. Abu Salamah memiliki sepupu yang kaya raya dari pihak ayahnya, yang bernama Arqam. Kakek mereka adalah bersaudara. Arqam menemui Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan dua kalimat syahadat, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Arqam menyerahkan rumahnya yang sangat luas. Rumah itu terletak di dekat Bukit Safa.
rumah itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar digunakan untuk pusat kegiatan dakwah beliau. Sejak itu, maka Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman, sabiqunal awwalun, yang bersama Rasulullah, telah memiliki tempat pemberian Arkom tersebut, berada di pusat Mekah. Tempat itulah mereka gunakan untuk pertemuan, untuk majelis, untuk berdakwah, dan untuk melaksanakan ibadah sholat secara bersama, secara berjamaah, dengan tenang dan tentram. Arqam radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai apa yang telah dilakukan oleh Arqam, dan juga Allah meridhai Abu Salamah yang telah mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Arqam, dan juga telah turut mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, Abu Salamah dan Arqam.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RRI yang dimuliakan, di dalam Al-Quran Allah SWT berwasiat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'taina,

kami telah memberimu, wahai Muhammad, Al-Kautsar, yaitu Kautsar. Kautsar nikmat yang begitu banyak. Bisa juga dimaknai sebagai telaga Al-Kautsar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan umatnya kelak. Tatkala pada saat nanti setelah hari kiamat, seluruh umat manusia kehausan, kelaparan, kepanasan, bagi umat Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan minuman yang sangat segar dan menyejukkan, yaitu di telaga Al-Kautsar. Fasolli, maka atas nikmat-nikmat yang telah diberikan itu kepadamu, wahai Muhammad, fasolli, maka solatlah. Lirabbika, karena Allah, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat dan juga berkurban merupakan perintah yang mewakili dari perintah-perintah yang lain. Salat itu mewakili dari perintah-perintah yang bersifat wajib. Berkurban adalah ibadah sunnah, mewakili dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kedua perintah tersebut, yaitu perintah wajib dan perintah sunnah ini, sebagai konsekuensi dari seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Konteks ayat ini secara umum adalah umat muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang begitu banyak nikmat dianugerahkan kepadanya. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan berbagai aktivitas yang dia kehendaki. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu, luang waktu yang begitu banyak diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT tersebut. Dan nikmat-nikmat rezeki juga nikmat yang tidak terhitung. Lan tuhsuha, kata Allah SWT, kalian tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Kalau kita coba menghitung dari napas kita, dari mata kita, telinga kita, kaki kita, kedua tangan kita, pendengaran kita, semuanya adalah nikmat Allah SWT. Apabila sedikit saja diuji, merasa sakit gigi kita, kita akan segera berobat dan memerlukan biaya yang tidak cukup, tidak sedikit. Belum lagi bila kita diuji dengan kesehatan yang lainnya, bila terganggu, barulah kita merasa begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa diperhitungkan oleh kita. Nikmat yang begitu banyak itu, maka sudah konsekuensi seorang hamba adalah membuktikan rasa syukur. Bagaimana membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah? Yaitu mendirikan sholat atau melaksanakan perintah-perintah wajib. Sholat, siam, zakat, menunaikan ibadah haji, dan perintah-perintah wajib yang lainnya. Kemudian menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah mustahabbah, ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski ibadah-ibadah itu apabila tidak kita laksanakan, maka kita tidak akan berdosa. Tetapi melaksanakannya merupakan bukti syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, syukur bukan hanya pada lisan, tetapi perbuatan dan hati. Itulah hakikat syukur. Tidak cukup kita mengucapkan Alhamdulillah saja. Alhamdulillah di dalam lisan, hati kita pun juga bersyukur, menghayati atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian kita buktikan dalam perbuatan, baik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun kita terus melakukan sesuatu
yang baik atau memaksimalkan apa yang Allah berikan itu, mengoptimalkannya dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkainya. Insya Allah dengan demikian niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang syukur, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Inna Allah yuhibbus syakirin, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah

0: Demikian tadi kami hadirkan Inspirasi Pagi dan Jejak Rasul yang dibawakan oleh Ustadz Saifuddin Nalsi. Ya, semoga pagi hari ini bisa menyejukkan suasana tengah-tengah Anda pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu standby bersama kami di 97 FM ataupun di 99,9 MHz. Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pagi ini. Kami akan hadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Antikong Sanggau, pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi tadi memang kita udah melakukan pemeriksaan, ditemukan cacing hati.
1: Bumbu dapur cukup stabil, paling yang naik cuma cabai-cabean aja. Kenaikannya cabai rawit ini ada naik sekitar 10%.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. Saya Ukrin Meboy. Berita utama. Pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sbunak Sanggau, Flora Via Apieni, menyebut temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al Mu'amanah Sanggau. Temuan tersebut ditemukan pada satu ekor sapi dari total 8 ekor sapi yang dipotong pada pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini.
3: Pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sbunak Sanggau, Flora Pia Apieni menyebut, temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'amanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dari hasil pemeriksaan petugas, cacing hati ditemukan pada satu ekor sapi dari total 8 sapi yang dipotong di lokasi penyembelihan. Meski ditemukan cacing hati, daging kurban tersebut dipastikan masih aman dikonsumsi masyarakat apabila dimasak hingga matang sempurna. Ia menegaskan, keamanan konsumsi daging sangat bergantung pada proses pengolahan dan pemasakan yang benar. Jadi

0: sebelum dikonsumsi. Aman kah? Sementara satu ekor sapi.
1: Florapia menyampaikan, temuan cacing hati pada hewan kurban tersebut menjadi bahan evaluasi bagi petugas dan panitia dalam proses pemilihan sapi kurban ke depan. Masyarakat juga diimbau tetap memperhatikan cara pengolahan daging sebelum dikonsumsi guna menjaga keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
2: Masjid Agung Al-Mu'amanah Sanggau mendistribusikan daging kurban pada sekitar 700 kartu keluarga pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'amanah Sanggau, Joko Sumartono, mengatakan distribusi dilakukan usai proses pemotongan 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing selesai dilaksanakan. Pendistribusian daging kurban melibatkan puluhan panitia dan relawan yang telah dibagi dalam beberapa kelompok kerja. Joko menyebut daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia memastikan proses distribusi dilakukan secara tertib dan merata agar seluruh penerima dapat memperoleh bagian daging kurban. Suasana Pasar Jarai Sanggau pada hari kedua Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dipadati warga yang berburu kebutuhan dapur. Tingginya aktivitas masyarakat dalam mengolah daging kurban membuat penjualan bumbu masakan meningkat.
3: Aktivitas di Pasar Jarai Sanggau masih terpantau normal hingga hari kedua Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bumbu masakan untuk mengolah daging kurban membuat aktivitas jual beli tetap ramai. Sejumlah komoditas seperti bawang, jahe, kunyit, dan santan masih dijual dengan harga normal. Pedagang Pasar Jarai Sanggau Erwina mengaku penjualan mengalami peningkatan sejak satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Menurutnya permintaan terhadap bumbu dapur meningkat cukup signifikan dibandingkan hari biasa.
4: Kalau bumbu dapur cukup stabil, paling yang naik cuma cabai-cabaian aja. Kenaikannya cabai rawit ini ada naik sekitar 10% dari harga normal. Lumayan ramai dari hari sehari sebelum Lebaran Idul Adha ramainya.
3: Ia mengungkapkan masih sebagian besar harga bahan dapur masih stabil, namun komoditas cabai mengalami kenaikan sekitar 10%, di mana sebelumnya dengan harga Rp90.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Erwina menambahkan jumlah pembeli terus meningkat sejak memasuki momen Hari Raya Idul Adha. Eko Karjuan melaporkan.
2: Memasuki hari kedua Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah masjid di berbagai wilayah di Sanggau masih melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap setelah puncak Idul Adha dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dan kebersihan lingkungan sekitar lokasi penyembelihan. Salah satu warga, Mustafa, mengatakan bahwa beberapa masjid masih melakukan penyembelihan hewan kurban sapi pada hari kedua, dan ia menjelaskan daging hasil penyembelihan tersebut nantinya akan segera didistribusikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar masjid agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dan kebersamaan dari momentum Idul Adha.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Sapi kurban terpapar cacing hati di Sanggau masih aman untuk dikonsumsi. Pasar Jare Sanggau ramai saat Idul Adha. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama Warta Pagi yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan program Kabar dari Kalbar ke ruang dengar Anda. Dan di program KDK nanti pendengar, ya, kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau. Jadi para pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami. Dan untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan, ya pendengar, kami sampaikan di pagi hari ini. Dan untuk suhu juga di luar ruangan ini kayaknya masih sendu-sendu, ya pendengar, ya, artinya sendu-sendunya ini masih membuat agak selai-selai begitu, ya pendengar. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau yang baru mau memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Dan pastinya di hari Jumat ini, di tanggal 29 Mei 2026, semoga apapun aktivitas kita, apapun yang akan kita jalani di hari ini, semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dang

Pendengar, pukul 6 lebihnya 26 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita akan bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Tetaplah stay bersama kami di 99,9 MHz.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami kembali berjaringan pendengar ya, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, bersama dengan saya sudah hadir rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Ntkong, Sanggau dan juga Sambas. RRI Sintang ada Yeptro, kemudian Ntkong ada Faisal. Di Sanggau ada Okrin dan juga di Sambas ada rekan El. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, rekan Pati.
1: Sehat-sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat.
1: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kita masih dalam suasana Idul Adha. Mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekan yang ada di studio tentunya. Baik, kami juga ingin tahu terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Oh baik, di Sintang bersama rekan Riko ya, kalau begitu. Rekan Riko silakan untuk laporan terkini Anda mengenai cuaca dan kondisi di Sintang.
4: Oke, terima kasih. Semangat menuju akhir pekan tentunya ya. Jadi agak telat dikit, nggak apa-apa ya Fatih dan kawan-kawan. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana ya, menuju cerah karena tadi sempat panas juga, kini redup lalu cerah lagi ya, fluktuatif. Pantauan lalu lintas cukup terkendali, ramai lancar melintasi jalan Cipong Urai, Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita ke Ntkong bersama rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
5: Oke, sebelum menyampaikan kondisi cuaca terkini ya Fatih dan juga rekan-rekan, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kemarin meskipun sudah lewat, ini sudah H+3. Dan untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya rekan Fatih. Namun sinar matahari juga kayaknya bersinar cukup lembut ya di pagi hari ini di wilayah perbatasan. Dan kalau untuk pantauan arus lalu lintas itu masih terpantau sangat lengang dan hanya 1-2 kendaraan saja yang melintasi, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda ya dari Ntkong. Kita kemudian ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
6: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di Sanggau cuaca cerah pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau ya. Aktivitas masyarakat masih tampak lengang. Kemudian kegiatan masyarakat terkait dengan Hari Besar Keagamaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi lancar ya, hingga kemarin di hari kedua juga tampak masih ada proses penyembelihan hewan kurban ya, yang tentu langsung didistribusikan ke masyarakat di sekitar masjid juga, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini? Silakan.
7: Untuk di Kota Sambas pagi hari ini matahari itu belum terlihat begitu cerah ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang juga, berhubung ini pada masih lebaran juga di Sambas begitu ya Patiha dan juga rekan-rekan ya. Jadi memang cukup lengang dan tentunya diharapkan juga kepada semuanya lah ya, untuk selalu hati-hati dalam berkendara begitu ya. Karena memang untuk Idul Adha ini dimanfaatkan untuk bepergian ke tempat-tempat wisata, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Etel atas laporan Anda dari Sambas. Memang ya kalau lebaran Idul Adha di Sambas relatif lebih ramai biasanya begitu ya. Masih ada tuh kue lapis ya kayaknya. Di Pontianak begitu pun ya, untuk kondisi cuaca saat ini masih cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius, tidak sepanas kemarin.

0: Mengenai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung lancar, pendengar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenak Kalbar, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenak Kalbar, Mahmud, mengatakan bahwa data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenak daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Nah, berdasarkan data rekapitulasi, pendengar, Kabupaten Sambas ini menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, mencapai 2.673 ekor. Disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenak Kalbar juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Itu dia, pendengar, informasi pertama ya dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Kabupaten Sintang, di mana Bupati menegaskan bantuan sapi kurban merupakan titipan dari para pembayar pajak. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, betul sekali Fatih. Jadi dalam hal ini Bupati Sintang Gregorio Herculanus Balas selaku orang nomor satu, beliau menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang ini memang merupakan hasil kontribusi langsung dari masyarakat itu melalui pembayaran pajak. Dan hal ini beliau sampaikan saat menyerahkan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang ini untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini berlangsung di halaman Bupati Sintang. Kegiatan penyerahan dilakukan pada 26 Mei 2027, satu hari sebelum perayaan Idul Adha. Dalam arahannya sekaligus juga sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini untuk tahun ini hanya mampu menyerahkan sebanyak 8 ekor sapi kurban. Dan dirinya mengatakan, meskipun dengan keterbatasan ini, tapi pemerintah daerah hadir selalu ada untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan dirinya berharap ketika nanti penyembelihan hewan telah dilakukan, maka daging-dagingnya untuk bisa dibagikan secara merata, meskipun tidak dapat semuanya, tapi yang benar-benar membutuhkannya untuk bisa mendapatkan dan merasakan nikmatnya daging kurban tersebut. Dan harapannya semoga tahun berikutnya bisa lebih banyak dan lebih merata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, bukan dari pribadinya. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Di sana petugas Disbunak ya menemukan abses hati pada sapi kurban. Selengkapnya bagaimana, Okrin?
2: Baik, terima kasih Fatih. Benar sekali, pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, menyebutkan pihaknya menemukan gejala abses atau nanah pada hati sapi, salah satu sapi kurban ya, saat pemeriksaan postmortem pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Ditemukan infeksi pada organ hati, dan ia memastikan daging sapi kurban tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dan dijelaskan pemeriksaan postmortem ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum daging didistribusikan kepada masyarakat. Pemeriksaan meliputi pengecekan organ dalam, kemudian jaringan hati, hingga kondisi fisik daging ya, guna mendeteksi adanya penyakit tertentu. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan abses pada hati sapi dengan diameter sekitar 5 cm dan bagian organ yang terindikasi mengalami infeksi kemudian langsung dipisahkan untuk mencegah tercampur dengan bagian yang masih sehat. Kemudian organ yang terindikasi infeksi

0: langsung dipisahkan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan akan terus dilakukan ya selama proses penyembelihan kurban berlangsung pada Idul Adha tahun ini. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Antikong. Masih melaporkan mengenai Hari Raya Idul Adha, pendengar, ratusan WNI di Malaysia salat Id bersama di KJRI Kuching. Selengkapnya silakan rekan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih, pendengar juga pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang bekerja dan menetap di Sarawak, Malaysia mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI Kuching pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat Indonesia di perantauan. Jemaah yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja migran Indonesia, staf KJRI, hingga keluarga besar diaspora Indonesia di Kuching. Salat Idul Adha dimulai pukul 7 waktu Malaysia dan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Marnoto Syukari. Dalam khutbahnya, Ahmad Marnoto Syukari mengajak umat Islam menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ia juga menegaskan, ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga bentuk keikhlasan dan solidaritas sosial. Lebih lanjut, menurut Ahmad, bagi umat Islam yang belum mampu melaksanakan kurban, nilai-nilai pengorbanan tetap dapat diwujudkan melalui bersedekah, kemudian membantu orang lain, dan menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar. Ia mengajak umat Islam selalu meneguhkan hati untuk saling membantu dan belajar ikhlas pada setiap waktu serta pengorbanan. Dan melalui momentum hari raya ini juga, Konsulat Jenderal ya mengajak seluruh WNI di Malaysia untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai keagamaan. Ia juga berpesan agar senantiasa saling mempererat silaturahmi serta mematuhi aturan hukum yang berlaku selama bekerja dan tinggal di negeri jiran. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan Antikong. Semoga rekan-rekan kita WNI di Malaysia juga bisa bekerja dengan fokus begitu ya. Kemudian kita akan beralih ke informasi lainnya pendengar. Dari Kabupaten Sambas, MKKS Teluk Ramat raih juara umum O2SN dan FLS 3N Kabupaten Sambas 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
3: Baik, terima kasih Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, musyawarah kerja kepala sekolah ataupun juga MKKS Teluk Ramat ini berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Sambas tahun 2026. Untuk prestasi tersebut ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kecamatan Teluk Ramat setelah para pelajar ini mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang olahraga, seni, dan juga sastra. Ketua MKKS Teluk Ramat, Derman, menyatakan untuk capaian tersebut ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, pendampingan guru, serta dukungan seluruh sekolah yang memang juga terlibat dalam pembinaan. Dia juga menilai keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik agar nantinya mampu bersaing hingga ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam bidang olahraga ataupun juga pengembangan kreativitas seni dan juga sastra. Sementara itu, Sulianus selaku ketua panitia ini menyebutkan, untuk jumlah peserta pada tahun ini mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun lalu, peserta ini tercatat sebanyak 217 orang. Untuk tahun ini meningkat menjadi 597 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas. Adapun untuk pelaksanaan O2SN dan juga FLS3N 2026 ini berlangsung meriah dan juga penuh semangat kompetisi, dan selain menjadi ajang meraih prestasi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter para pelajar melalui nilai sportivitas, kemudian juga kreativitas, kerjasama, serta kepercayaan diri. Kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan L, laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: Ngapa air pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
6: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 08115701042.

0: Baik pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dan kami masih akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan ini terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Walaupun begitu pendengar, beberapa komoditas cabai ini masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Secara umum, harga sayuran di Pasar Flamboyan ini masih masuk dalam kategori normal dan hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang mengaku sehari-hari membuka lapak dagangan di Pasar Flamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting. Sementara cabai rawit ini mengalami penurunan. Saat ini untuk harga cabai rawit, pendengar kami update ya, berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Tony mengatakan untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Itu dia pendengar informasi dari harga pasar ya yang dapat kami himpun dari Pasar Flamboyan, Kota Pontianak yang masih relatif stabil. Itu dia pendengar dan kemudian kami akan beralih ke Sintang kali ini. Rekan kami Riko yang akan melaporkan Kapolres Sintang dan Dinas Sosial kunjungi bayi yang ditemukan di Jalan Bayangkara. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, betul Patih, beberapa kejadian waktu lalu penemuan bayi, dalam hal ini Kapolres Sintang KBP Sani Handitio bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang ini turun langsung untuk mengunjungi bayi yang sebelumnya ditemukan oleh warga yang berada di kawasan Jalan Bayangkara. Tepatnya penemuan ini pada hari Senin 25 Mei 2026 pagi. Di mana kunjungan ini juga dilaksanakan yaitu di kediaman saudara Asnan Patulian Ritonga yang saat ini yaitu bersama dengan istrinya merawat bayi yang ditemukan yaitu sejak pertama kali. Dan dalam kesempatan juga Kapolres bersama dengan Dinas Sosial yaitu menyerahkan sejumlah bingkisan yaitu untuk kebutuhan bayi yang ditemukan. Dan kunjungan ini juga merupakan salah satu bentuk kehadiran Polres bersama dengan Dinas Sosial ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dan juga kepolisian terhadap persoalan sosial dan juga kemanusiaan kepada masyarakat. Dan dia juga berharap bahwa nantinya yang merawat bayi ini tentu juga bisa mendapatkan rezeki, kemudian juga bayinya sehat, dan dalam hal ini juga penelusuran masih terus dilakukan siapa pemilik bayi sebenarnya, dan berharap juga kedepannya kepada seluruh masyarakat yang memang memiliki masalah sosial untuk bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Kita juga ikut prihatin ya, anak manusia kenapa harus dibuang, padahal itu adalah anugerah dan titipan yang harus kita jaga. Semoga ini menjadi evaluasi dan bahan renungan untuk kita semua lebih cinta kepada ada sesama makhluk hidup termasuk anak bayi yang sangat mungil dan cantik. Kembali ke Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang ya. Kamu semoga dedek bayi segera ya bertemu dengan keluarganya. Amin. Dan pendengar, kami update kembali informasi dari Kabupaten Sambas. Kali ini BNPP RI percepat pembukaan perlintasan Temajuk, Teluk Melano dan pengembangan pariwisata di Sambas. Lengkapnya silakan rekan L.
2: Badan Nasional Pengelola Perbatasan ataupun juga BNPP RI ini tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Temajuk Teluk Melano di Kabupaten Sambas. Selain menjadi jalur mobilitas antar negara, untuk kawasan perbatasan tersebut ini juga diproyeksikan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, sektor pariwisata yang memang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Untuk percepatan pembukaan kembali jalur lintas batas itu telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang ini melibatkan kementerian dan juga lembaga terkait, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah Kabupaten Sambas. Langkah kolaboratif tersebut ini sejalan dengan mandat Border Crossing Agreement atau BCA RI Malaysia tahun 2023 yang memperkuat konektivitas dan memaksimalkan potensi wisata Temajuk yang berbatasan langsung dengan kawasan unggulan di Sarawak, Malaysia. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makruzi Rahman, ini menyatakan pengaktifan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melano tidak hanya berfokus pada pembukaan akses fisik, tetapi ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, dan juga pariwisata. Adapun dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung seperti akses jalan, kemudian juga layanan air bersih, telekomunikasi, hingga fasilitas CIQS, atau juga Custom Immigration Quarantine and Security. Dan pemerintah juga mendorong peningkatan status pos lintas batas PLB Temajuk. Ini menjadi pos lintas batas negara PLBN untuk mendukung kapasitas lalu lintas barang dan juga orang yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB RI Budi Setiono menyatakan, untuk target operasional perlintasan Temajuk Teluk Melano ini ditetapkan pada Agustus 2026 dan pengembangan Temajuk sebagai KEK pariwisata dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi dari wilayah perbatasan dan desa di Kabupaten Sambas. Dan kedepannya dari BNPB RI ini akan membentuk tim fasilitasi untuk mengawal seluruh tahapan rencana aksi agar kawasan perbatasan tersebut tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, tetapi ini juga pusat pertumbuhan ekonomi lintas negara. Mudah-mudahan nanti ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi untuk warga perbatasan di Temajuk. Ya, jadi kalau mau ke Malaysia dari Temajuk itu semakin dekat begitu ya, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana jumlah hewan kurban di Sanggau naik tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin.
3: Baik, terima kasih Fatih. Panitia Besar Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan jumlah hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani mengaku bersyukur atas kenaikan jumlah hewan kurban tersebut. Berdasarkan data PHBI tahun 2025, jumlah hewan kurban sebanyak 750 ekor sapi dan juga kambing. Sementara untuk tahun 2026 ini meningkat menjadi 845 ekor sapi dan juga kambing. Hampir 95 ekor peningkatan sapi dan juga kambing hewan kurban. Nah, bertambahnya jumlah hewan kurban itu membuktikan ada peningkatan kepedulian umat Islam terhadap ajaran agama dan juga hubungan sesama manusia. Dan dikatakan hal itu juga menjadi wujud kesalehan sosial umat Islam di Kabupaten Sanggau. Atas nama PHBI, Saukani menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Sanggau untuk berkurban tahun ini. Semoga pahala kelimpahan berkah menyelimuti seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Sanggau. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian kita ke Antikong. Di sana perusahaan sawit Malaysia gelar Idul Adha bersama pekerja Indonesia. Selengkapnya silakan Faisal.
4: Oke, benar sekali rekan Patih. Informasi kedua dari perbatasan Antikong. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama para pekerja migran Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan perkebunan Salkra Kedup 2, wilayah Serian, dan menjadi simbol kebersamaan antara perusahaan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Pengurus Sumber Daya Manusia Salkra Kedup 2, Alexander Wong, mengatakan kegiatan Idul Adha bersama pekerja Indonesia merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam mendukung industri perkebunan di Sarawak. Perayaan Idul Adha melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, serta silaturahmi bersama pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Dan di kesempatan yang sama juga, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching menyampaikan kegiatan Idul Adha tersebut menjadi gambaran eratnya hubungan sosial antara pekerja migran Indonesia dengan perusahaan perkebunan di Malaysia. Selain memperkuat nilai keagamaan, perayaan kurban juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar sesama WNI di perantauan. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong ya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan kami di Sintang Antikong, Sanggau dan Sambas. Sehat-sehat selalu.
4: Siap.
1: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih, Fatih.
0: Baik, semoga lancar-lancar ya kegiatannya di hari Jumat ini. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Pendengar, demikianlah sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI jaringan Berita Nasional dalam program Warta Sentral hingga jelang pukul 7 lebihnya 30 menit. Kemudian pendengar, di pukul 7.30 hingga jelang pukul 8 kita akan relay ke Sanggau dalam opini publik. Dan kemudian pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat juga kita masih merelay ke Sanggau dalam program Sanggau Menyapa. Dan tentunya akan ada dialog dengan tema dan juga narasumber yang menarik dan berkompeten di bidangnya. Pendengar, untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih kayaknya cerah berawan ya pendengar. Sinar matahari bersinar cukup lembut di pagi hari ini, sangat mendukung sekali barangkali bagi para pendengar yang akan berolahraga ya, entah itu bersepeda atau jogging atau lain sebagainya. Aktivitas olahraga di pagi hari ini kayaknya suasana cukup mendukung ya. Dan tentunya pendengar, sebelum memulai aktivitas olahraga, alangkah baiknya jangan lupa pemanasan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah lakukan setiap aktivitas kita dengan diawali dengan berdoa. Pendengar, kita langsung saja bergabung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.